Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, kali ini kita lanjut lagi teman Pradua, karena udah di jam 7 pagi juga ya. Jam 7 pagi ngapain sih Nura emangnya? Untuk kamu yang baru dengerin Pradua FM Tanjung Pinang ya kan, pasti kayak, emang mau ngapain jam 7 pagi gitu. Nah, kalau untuk di Pradua Tanjung Pinang, jam 7 pagi itu adalah momen untuk kamu request lagu sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi caranya, rulesnya itu kita kasih topik ya, terus kamu bisa join teman Pradua. Silahkan join aja, mau di WA kek, mau di IG DM boleh, ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Karena tadi kita ngomongin soal Sajidah Halilintar yang berulang tahun ya, Nura pengen nanya sama kamu, ada gak sih momen di hari ulang tahun kamu yang bener-bener gak bisa kamu lupain sama sekali teman Pradua? Coba di spill ke Nura, nanti bakal Nura bacain sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 deh, Nura tungguin di Spada.

apa yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

teman-teman berdua yang emang benar-benar kayak sangat-sangat berkesan lah untuk kamu dan gak bisa kamu lupain. Gimana ceritanya, coba kita bacain dulu. Dari Karina katanya, momen ulang tahun yang paling gak bisa aku lupain itu waktu teman-teman datang ke rumah lagi, oh tengah malam, oke okay. Sambil bawa kue sederhana, padahal aku lagi ngerasa biasa aja dan juga gak berharap untuk dirayain gitu loh Kak Nura. Tapi ternyata mereka ngasih kejutan ya, walaupun kuenya kecil ya, tapi momen ketawa bareng sampai ngobrol semalaman itu yang masih aku ingat sampai sekarang. Nah jadi kalau udah kayak gini pasti kamu akan bilang ternyata bahagia itu sederhana ya. Betul, betul. Bahagia tuh sebenarnya bisa dari hal-hal sederhana, nggak harus langsung dari hal yang mewah. Walaupun ya siapa sih yang nggak mau kalau dikasih hal-hal yang mewah ya kan. Terus juga dari Kak Sasa katanya ulang tahun yang paling berkesan buat aku tuh justru waktu dirayain sama keluarga dengan makan malam sederhana di rumah. Nah tuh kan, ada satu hal sederhana lagi tahun berdua ternyata bisa bikin sesuatu tuh sangat berharga gitu. Jadi malam itu nggak ada dekorasi mewah, cuma masakan favorit buatan ibu dan doa bareng. Terus juga semakin dewasa aku sadar kalau kebersamaan kayak gitu itu ternyata jauh lebih berharga daripada pesta besar. Yeah.

0: Sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoy. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: Randy, Randy, jogging nggak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh nggak makin gelap.
0: Ya nggak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagi ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebew, slow eye, bro.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi nggak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

Masih bareng sama Nara Dispadia. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal hari ulang tahun, momen di hari ulang tahun yang gak bisa kamu lupain, teman Pradua. Coba kita bacain dulu ini. Oh, Joji halo-halo Bandung ya. Ntar ya Joji. Kita lanjut ke Bang Anjas Mora dulu. Mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Nura Spada. Halo. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah. Nah, mau ikutan topik ya. Momen yang gak bisa dilupain di hari ulang tahun aku itu dirayain sama doi. Di Mac. Oke. Okay. Nah, sekaligus juga itu diundang sama teman-teman aku dan teman dia yang kenal sama aku. Dan di saat itu juga aku dapat 9 kado spesial dari dia. Oh, Mak, ingat kali kata aku ya. Terus juga itu karena emang ulang tahun aku di tanggal 9, jadi dapat 9 kado. Dan itu rame, pokoknya itu ada di tahun 2021. Request lagunya Pacar Rahasia. Wait, Nural cek dulu. Pacar Rahasia dari Cappuccino kah? Coba Bang Anjas nanti dijawab lagi ya Bang Anjas. Kalau di sini sih Pacar Rahasia dari Cappuccino. Terus juga lanjut lagi dari siapa lagi ya ini? Dari Bang Alwi. Hai Kak Spada, halo. Mau ulang tahun ya, jujur aku gak pernah dirayain yang namanya ulang tahun. Tapi untuk saat ini yang gak mungkin aku lupain adalah Kak Wulan. Oh iya, karena dia mau bikinin video ucapan ulang tahun buat aku. Terima kasih ya Kak Wulan, katanya. Pasti seneng banget kan ketika Nurul gak tahu deh Bang Alwi ini ke Kak Wulan mengidolakan atau gimana. Tapi intinya untuk seseorang yang apa ya, yang kamu sukai terus punya effort begitu bikinin video ucapan ulang tahun segala macem, pasti seneng banget. Terus juga bisa jadi sesuatu yang berkesan. Terus dari udah semua ya, udah Nora bacain semua. Nanti di jam 8 kita lanjut lagi teman Pradua ke topik selanjutnya. Bang Alwi tadi request lagu apa ya Bang? Oh, Kita Selamanya Bondan Prakoso. Kita Selamanya, bentar. Oke deh, nanti lanjut lagi teman Pradua di jam 8 pagi dengan topik baru. So tetap stay aja di Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula ada yang beli, Gi.
1: Kenapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau ada kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Yanggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.
2: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Masih barengan sama Dura di Spada. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua. Udah di jam 8 pagi banget ini. Kita mau ngomongin soal pemilihan teman Pradua. Bukan aku nyuruh kamu memilih antara ini dan itu, ya kan? Satu ya apa? Kan ada tuh lagunya yang satu hitam manis sedikit berkumis azik. Bener gak sih? Salah ya. Tapi teman Pradua, kalau kita ngomongin soal pemilihan itu kan banyak banget ya. Mulai dari hal-hal kecil aja dulu deh untuk anak-anak sekolah, mulai milih ketua kelas, terus juga kalau untuk dari lingkungan tempat tinggal memilih RT, kepala desa, kan ada tuh begitu-begitu tuh kalau untuk yang di desa. Nah, jadi kamu tuh biasanya paling excited untuk ikut pemilihan apa sih teman Pradua? Mungkin akan bilang wali kota, gubernur, atau apapun itulah yang menurut kamu visi dan misinya dia tuh keren banget, makanya aku excited banget untuk milih dia. Nah, coba dong dispil ke Nura, kamu excited banget untuk ikut pemilihan apa? Ketua OSIS juga boleh ya. Coba dispil aja cara gabungnya gimana, masih sama di WA 0811 777 9210.
1: Hey yo.

0: lagi ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih ada Nuray nemenin kamu pagi hari ini, teman Pradua di Sepada. Selamat pagi, teman Pradua. Pagi hari ini kita lanjut lagi, teman Pradua, bacain dulu untuk yang udah join, yang udah join ya. Bentar ya. Ini tadi kita ngomongin soal pemilihan tahun Pradua. Kamu paling excited itu pemilihan apa sih dari Karina? Kalau aku paling excited itu pas pemilihan ketua OSIS dulu, walaupun cuma di sekolah ya kan. Tapi suasananya tuh seru banget, ada kampanye, debat kandidat, sampai nyoblos bareng sama teman-teman. Dan dari situ aku jadi belajar kalau setiap suara itu punya arti. Jadi sekarang kalau ada pemilihan umum juga aku selalu semangat deh untuk ikut. Karena menurut aku itu kesempatan untuk menentukan masa depan bareng, katanya. Uhuy. Terus juga lanjut lagi dari siapa lagi ya? Wait. Dari Bang Satria. Bang Satria, pagi nih ya bungsu. Pagi. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini seperti biasa ya, Bang Satria. Apa sih kabar Nura pagi hari? Dinas pagi kalau enggak ngantuk ya kan. Dibilang baik-baik tapi ngantuk gitu ya. Kalau saya enggak terlalu antusias sih sama pemilihan apapun itu, bahkan saya juga punya pengalaman lucu soal pemilihan ketua kelas pas SMA. Jadi waktu itu wali kelas sudah bilang kan ada pemilihan ketua kelas di jam terakhir sebelum pulang. Dan di jam terakhir itu aku izin keluar, biasalah makan di kantin, dan baru balik ketika bel pulang. Sampai di kelas teriak. Dia yang kepilih, dirinya sendiri, teman berdua. Bang Satria yang kepilih jadi ketua kelas dengan suara 100% dari semua siswa kelas saya, katanya. Berarti kamu dong yang menjadi ketua kelas saat itu ya. Ya ampun, lucunya. Lagunya Gigi Lefronka, boleh. Nora gak ngerti deh kenapa teman-teman itu memilih Bang Satria. Padahal dari momen lagi pemilihan ketua kelas aja Bang Satria tuh keluar kelas gitu ya kan, ibaratnya. Apakah mereka melihat sosok panutan atau gimana gitu ya kan, dari dalam diri Bang Satria itu. Terus juga dari Bang Anjas, lanjut Sepada Kadural, boleh. Tadi aku paling excited kalau ada pemilihan presiden atau gubernur, tapi semenjak kejadian itu asik, udah gak minat milih lagi, jadi mendingan milih dia aja. Uhuy, dia banget nih ya, yang insya Allah bisa jadi teman hidup. Terus juga request lagi Taylor Swift. Aduh, Nura tuh kan udah bilang ya, Nura gak mau putar lagu ini, Foolish One. Tapi ya udahlah ya. Baiklah, saya putarkanlah lagu ini spesial untuk kamu yang mau udah request itu kan. Tapi tolong banget ya, jangan sering-sering request lagu ini, soalnya gak kuat dengerin.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: RRI dengan esensi buku. RRI dengan esensi buku.
1: Novel ini diadaptasi dari skenario film karya Ernest Prakasa dan Meira Anastasia. Novel kolaborasi ini akan membawa kita dalam perjalanan menemukan jati diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, dan menerima kenyataan sepahit apapun itu tanpa kehilangan harapan. Novel ini berjudul Susah Sinyal. Menceritakan Ellen sebagai seorang single mom yang mempunyai satu putri bernama Kiara. Mereka tinggal bersama Oma Agatha di Jakarta. Ellen adalah seorang pengacara muda yang sukses dan berbakat. Karena kesibukannya, Ellen jarang meluangkan waktu bersama Kiara. Hal ini membuat Kiara merasa kurang kasih sayang. Oma lah yang merawat Kiara dari kecil dan Oma sangat sayang kepada Kiara. Semua terjadi dengan tiba-tiba dan Oma Agatha meninggal karena serangan jantung. Tangis Ellen pecah dan tungkainya tidak kuat menahan beban kenyataan. Dan bukan hanya sebagai seorang ibu yang melahirkan, tapi Oma Agatha adalah sosok yang membesarkannya dan teman bicara serta pilar kehidupannya. Begitupun dengan Kiara yang sangat merasa kehilangan. Dia selalu beranggapan bahwa Oma adalah satu-satunya orang yang peduli dan menyayanginya lebih dari apapun. Betapa remuk hatinya karena orang yang sedari kecil merawatnya kini telah tiada. Handphone Ellen bergetar. Mendapat panggilan dari guru BP karena Kiara bermain Instagram saat jam pelajaran. Guru BP prihatin atas kondisi Kiara dan menyarankan untuk berlibur bersama ibunya menghabiskan waktu berdua agar dapat mempererat hubungan keduanya. Kiara butuh waktu untuk memulihkan diri dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Pulau Sumba. Dari perjalanan inilah semua baru benar-benar dimulai antara Ellen dan Kiara yang tentunya dapat memberikan banyak pelajaran bagi kita para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

Masih barengan sama Nura di Spada. Selamat pagi teman berdua. Yo, ini kita masih ngomongin soal ini ya, soal pemilihan-pemilihan gitu. Kamu paling semangat milih siapa sih? Milih aku atau milih dia? Oke, kita bacain lagi dari tadi Kak Rina udah, kali ini dari Bang Fajar. Halo, selamat pagi juga Bang Fajar. Kalau ngomongin soal pemilihan-pemilihan ya, katanya aku lebih suka pemilihan presiden, Nora, karena kayak lebih semangat aja gitu memilih, lebih semangat. Oke. Dan untuk request lagunya, aku harus pergi. Oh, dalam betul lagunya dari Wisnu Santika. Boleh-boleh, nanti langsung puterin ya. Oke, thank you untuk yang udah join, teman Pradua yang masih pengen join masih boleh banget, ada waktu nih, masih ada waktu banget. Join aja sampai jam 9 barengan sama Nora.

0: kak. Bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur orak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Yes, masih bareng sama Nora Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi kita sudah di sesi terakhir teman Pro 2. Dan di jam 9 pagi yang tadi Nora sempat infoin ke kamu, kalau kita ada di Kita Indonesia, bakal ngebahas topik kita di hari Selasa moderasi beragama. Ternyata berubah teman Pro 2, karena ternyata pagi hari ini ada dialog luar studio. Nanti hostnya Angela ya. Emang bakal ngomongin apa sih Nora? Bakal ngomongin soal smart traveler ya. Jadi ini ngomongin bekal-bekal wajib anak muda sebelum keluar negeri teman Pradua. Dan kalau gitu berarti udah waktunya untuk Nora pamit ya, karena setelah ini akan ada Angela yang akan nemenin kamu nanti di jam 9 ya, kurang lebih selama 1 jam ke depan. So tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nora pamit, see you and bye-bye.

0: selamat pagi semuanya, spesial buat kamu dimana saja berada. Kembali lagi bersama dengan aku Angela Marie Chulander yang pastinya di Dialog Tanjung Pinang Pagi luar studio, yang hari ini juga tidak kalah luar biasa bersama dengan narasumber-narasumber yang hebat. Untuk hari ini kita punya topik yang juga menarik, terutama untuk kamu yang merupakan seorang traveler atau punya keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Karena bosan kali ya tinggal di negara sendiri. Bosan, masa sih bosan. Tapi by the way, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk besok boleh berangkat ke luar negeri, kira-kira teman pro 2 bakalan kayak gimana? Siapa yang langsung mikir, kayaknya langsung packing aja deh, tapi tanpa mikir hal-hal yang lainnya. Nah ternyata teman pro 2, hal yang sering sekali kita lewatkan sebelum berangkat itu banyak yang harus dipersiapkan, mulai dari dokumen perjalanan, kesehatan, sampai memastikan kalau kita berangkat lewat jalur yang aman dan juga legal sudah pasti. Nah, untuk hari ini kita akan membahas semuanya lewat tema Smart Traveler, bekal wajib anak muda sebelum keluar negeri. Sudah bersama dengan kita juga di sini, mau saya sapa terlebih dahulu untuk di samping kanan saya, samping kanan aku ya, ada Bapak Kombes Pol Imam Riyadi SIK MH selaku Kepala BP3 MI Kepulauan Riau. Selamat pagi. Iya, jadi untuk kamu yang enggak tahu BP3 MI itu apa sih? Jadi kepanjangannya adalah Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, kelihatan hebat gitu ya, aku tahu ya. Kemudian di samping kanannya Pak Imam, sudah bersama dengan kita juga Dokter Nurlina. Selamat pagi dokter. Cantik ya hari ini, tidak kalah cantik dari aku. Karena hari ini kita imbang, dua yang cantik, dua yang ganteng juga guys. Yang dimana Dokter Nurlina ini merupakan Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawat Daruratan dan juga Situasi Khusus. Betul ya dokter ya. Dan juga tidak kalah muda dari aku, yang paling ujung, sudah bersama dengan kita Bang Wibowo Pancaputra, benar ya? Panggilannya Bang Webi. Iya, yang merupakan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Dabo Singkep. Oke, dan juga sudah bersama dengan kita di sini audiens-audiens yang luar biasa, teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya yang ada di sini. Boleh nanya dulu nggak sih, di sini ada yang punya cita-cita pergi ke luar negeri? Ada ya. Kira-kira mana negara yang akan dituju? Apakah negara-negara yang saat ini sedang happening diperbicarakan di Piala Dunia? Wah, nggak tahu sih ya. Oke, untuk hari ini karena topik kita terkait dengan Smart Traveler, bekal wajib anak muda sebelum keluar negeri, mungkin teman pro 2 juga bertanya-tanya ya, kenapa sih kita ngomongin terkait dengan topik yang satu ini? Karena mengingat banyak sekali sekarang kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan tanpa berpikir panjang, tanpa mencari tahu informasinya, dan sudah pasti yang namanya kegiatan ilegal ini bisa merugikan diri kamu sendiri. So, untuk di pagi hari ini mungkin aku mau mencoba untuk bertanya terlebih dahulu ya kepada Pak Imam. Iya, Pak Imam ini kan adalah Kepala BP3 MI Kepulauan Riau ya. Ini mungkin boleh dijelasin dulu enggak sih Pak Imam, kalau teman pro 2 atau teman-teman mahasiswa di sini ada yang mungkin belum tahu, emangnya tugas BP3 MI itu apa sih Pak Imam? Mungkin boleh untuk dijelaskan. Oke.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati moderator, yang saya hormati para narasumber yang hadir dari imigrasi, dari Karantina Kesehatan, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kami hadir di sini, saya selaku dari instansi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran di wilayah Kepulauan Riau atau BP3 MI. Nah, tugasnya apa sih BP3 MI? Nah, kebetulan perlu kami informasikan adik-adik semuanya, di tahun 2025 lalu ya, kebetulan Bapak Presiden ya memberikan kesempatan kepada ataupun membentuk sebuah kementerian baru, yaitu Kementerian KP2MI. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, inilah salah satu kementerian baru yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Ada dua pesan Bapak Presiden kepada kementerian kami. Ya, ini juga ada kaitannya dengan topik tema pada pagi hari ini, Mbak. Ya, ada dua. Yang pertama, tidak ada lagi namanya eksploitasi terhadap para pekerja migran. Yang kedua, mengirimkan atau melayani ya warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri, atau memberikan pelayanan kepada para pekerja migran yang ingin bekerja ke luar negeri secara legal dan prosedural. Nah, tentunya pada pagi hari ini dengan tema bepergian yang cerdas, Mbak, ya. Nah, ini harus ada dua makna. Apakah untuk bepergian sekedar traveling atau bepergian untuk bekerja? Ini dua sisi yang berbeda. Nah, tentunya terkadang bepergian atau traveling ini juga kadang dijadikan modus untuk bekerja ke luar negeri. Nah, adik-adik sudah bisa melihat berapa ya saudara-saudara kita yang sekarang menjadi korban ya dengan modus traveling tadi. Ternyata mereka menjadi korban sebagai operator judol dan scammer. Nah, ini yang adik-adik harus juga waspada, hati-hati. Kalau mau traveling bepergian, ya silakan. Tapi ketika mau bekerja ke luar negeri, adik-adik juga harus mempersiapkan diri, membekali diri dengan kompetensi maupun nanti proses berangkatnya secara legal dan prosedural. Nah, ini kadang-kadang modus-modus yang digunakan traveling ini adik-adik harus waspada. Contoh, ya banyak kami yang sudah lakukan pencegahan. Ya, ketika yang ada di helpdesk pemberangkatan embarkasi internasional, ada petugas kami setiap pagi. Kadang ngakunya mau traveling, Mbak. Nah, padahal mereka mau bekerja. Bahkan orang yang sudah dideportasi ke Indonesia pun ya masih juga mau seolah-olah dia mau traveling. Contoh, saya hanya cuma mau ke Thailand. Oh, Pak, saya hanya cuma mau ke Malaysia. Jalan-jalan ke Malaysia. Ingat, ini modus-modus yang digunakan. Jalan-jalan dari Malaysia, dari Batam ke Malaysia, Malaysia jalan darat sampai ke perbatasan Thailand. Di Thailand, agen-agen sudah menunggu. Ya, agen sudah menunggu. Nah, menggunakan perjalanan darat, masuklah ke Myanmar, masuklah ke Vietnam. Nah, ini yang harus adik-adik harus hati-hati. Nah, awalnya mau traveling, ya justru ujungnya petaka yang didapat. Ataupun awalnya mau bekerja ke luar negeri, bukan untung, malah petaka yang didapat. Nah, sampai saat ini di tahun 2025 ada 13 pengaduan ke kami. Dan dua sudah kita komunikasikan pemulangannya ke Indonesia. Dan tentunya penanganan korban, penanganan warga negara Indonesia yang terjerat sebagai ya operator judol maupun scammer, itu sekarang penanganan sudah berbeda, Mbak. Karena kenapa? Di akhir 2025 kemarin pemerintah Kamboja melakukan penindakan terhadap operator scammer yang ada di daerahnya, sehingga penanganan di Indonesia juga berbeda pola penanganannya. Jadi yang di bawah kemarin dari Menko Polkam, jadi penanganan terhadap warga negara yang terjerat operator judol maupun scammer itu bukan sebagai korban lagi, mereka sebagai pelaku. Ya, hati-hati adik-adik ya, karena bukan korban lagi. Negara sudah menghabiskan anggaran begitu besar untuk memulangkan saudara-saudara kita yang ada di Kamboja, Myanmar, maupun Vietnam. Tetapi kenapa seminggu dua minggu kembali lagi? Artinya apa? Ini ada juga jaringan-jaringan yang bermain. Nah, ini harus hati-hati adik-adik, apalagi adik-adik mahasiswa memiliki pengetahuan intelek yang baik, keahlian juga yang baik, jangan nanti terjerat atau terjebak ya dalam iming-iming tadi. Nah, sehingga kenapa sekarang ketika ada pengaduan saudara-saudara teman-teman kita yang ada di kedutaan slow respon, karena juga warga kita di sini terlalu banyak, Pak. Ya, yang terjerat juga terlalu banyak. Bahkan warga Kepri pun di sana kurang lebih ada 5.000, Pak. ya. Banyak, mudah-mudahan ya, nanti bisa pulang selamat dan bisa kita kita lakukan pelayanan. Kita tidak ingin mereka sudah pulang itu tidak mengulang lagi. Dan sampai kemarin pagi, Mbak, petugas kami masih mencegah. Ada 3 warga yang sudah dipulangkan, deportasi, mau berangkat lagi. Ini artinya apa? Fenomena apa nih yang terjadi? Nah, ini kondisi khususnya yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Makanya saya mengimbau kepada adik-adik tercinta, ya, ketika adik-adik nanti selesai kuliah, betul-betul adik-adik cermat sebelum nanti mengambil langkah, apalagi nanti ada iming-iming bekerja ke luar negeri. Nah, padahal di Kepri ini punya potensi yang begitu luas, begitu besar, Mbak.
0: Oke. Karena juga sudah disinggung ya terkait dengan operator judul scammer. Saya juga pernah melihat salah satu cuplikan di YouTube yang dimana memang pengakuan dari orang yang mungkin sudah terbebas lah dari pekerjaan tersebut ya. Kalau dipikir-pikir memang anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang tertarik dengan iming-iming berpenghasilan besar ketika bekerja di luar negeri. Tapi apakah itu keputusan yang benar atau tidak, ini yang sering sekali diabaikan. Nah, tapi kan tidak jarang juga nih ya Pak Imam ya, kalau misalnya banyak juga ternyata pekerjaan-pekerjaan yang memang aman adanya. Kira-kira gimana sih cara mastiin lowongan kerja di luar negeri itu resmi dan bukan penipuan seperti yang mungkin terjadi banyaknya?
1: Baik, terima kasih, Mbak. Saya sedikit memberikan informasi bahwa kebetulan kemarin baru ada kunjungan Pak Menteri KP2MI ke Batam, Mbak, dan beliau meresmikan namanya Migrant Center. Migrant Center ada 2, yaitu yang pertama di Politeknik Negeri Batam, yang kedua ada di Batam Tourism Politeknik. Ada 2, di BTP maupun di Politeknik Negeri. Nah, disitulah salah satu sarana pusat informasi ketika adik-adik ingin bekerja, adik-adik melihat peluang bekerja ke luar negeri secara legal dan prosedural. Disitulah kita menyiapkan sarana prasarana sehingga informasi peluang kerja, job order yang ada, ya, itu kita siapkan ada di Migrant Center. Yang kedua, Kementerian KP2M juga sudah menyiapkan program namanya SMK Global. Nah, SMK Global, tentunya kami sudah melakukan pemetaan, Mbak. Ada kurang lebih 100 SMK yang sudah kami petakan, dan tentunya kita menyiapkan, ya, kita menyiapkan lulusan-lulusan yang tingkat SMK, termasuk juga nanti yang perguruan tinggi. Ketika lulus, ini kan harus kita antisipasi. Pasti butuh, ya, lapangan pekerjaan, butuh penghasilan untuk bekerja. Ini yang kami petakan, sehingga melalui beberapa program kami, ada Migrant Center, SMA Global. Ini kami sudah melakukan pemetaan dan kami sudah menyiapkan supply juga, Mbak. Kurang lebih ada 1.500 lebih yang kita persiapkan nanti untuk bisa diberangkatkan secara legal dan prosedural lulusan-lulusan SMK maupun perguruan tinggi vokasi maupun secara umum, Mbak. Nah, alhamdulillah kegiatan ini, dampaknya ini juga sangat signifikan sekali ketika kami setiap tahunnya ini menempatkan secara legal dan prosedural ke luar negeri. Dan ingat, Kepri ini punya potensi yang sangat luar biasa sekali, Mbak, yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan kalau Bapak Ibu adik-adik semua melihat dampak mungkin kemarin dolar yang begitu tinggi, ya toh, di daerah, di seluruh daerah ini yang tidak terdampak ada Kepri, Mbak. Ini artinya apa? Peluang. Dan Kepri punya, tadi kami sudah melakukan pemetaan, ada namanya siklus welder, ada siklus hospitality, ada siklus namanya ABK. Nah, ini ya pemetaan yang sudah kami lakukan ini, kompetensi-kompetensi yang harus kita siapkan untuk masyarakat Kepri ini betul-betul nanti bisa kita optimalkan ketika ingin bekerja ke luar negeri secara legal dan prosedural.
0: Oke. Kita tahan dulu ya sampai di situ, karena mungkin ya, lebih jauhnya lagi juga aku mau tanya sama Bang Webi nih ya, yang juga merupakan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, yang mungkin Bang Webi juga tahu secara langsung di lapangan nih ya, kalau lihat tren sekarang, apakah memang semakin banyak anak muda Indonesia yang mengurus paspor itu lebih banyak untuk keperluan liburankah, kuliah, atau justru bekerja di luar negeri seperti yang mungkin tadi sudah disampaikan juga ya, banyak orang yang akhirnya bekerja di luar negeri tapi sayangnya dengan cara yang ilegal. Tapi kalau untuk mengurus paspor lebih banyak yang mana nih, Bang Webi?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Untuk mempersingkat waktu, tadi udah dibantu sama Pak Komis Imam ini untuk ke adik-adik dari perwakilan universitas dan Bapak Ibu narasumber. Prinsipnya Mbak, kami dari imigrasi ini kan memang kalau paspor ini ada berbagai macam tujuan Mbak. Jadi ada jenis paspor itu, pertama Mbak, dulu ada namanya paspor haji.
0: Oke.
2: Okay. Nah sekarang ini sudah tidak ada lagi, jadi hanya satu paspor biasa itu yang dikeluarkan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
0: Oke.
2: Dan ada untuk kegiatan dinas yang dikeluarkan dari Kementerian Luar Negeri itu paspor dinas dan diplomatik. Jadi kalau untuk kegunaan paspor ini kan ada masa berlakunya. Pertama ada yang 5 tahun dan kedua ada yang 10 tahun Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau anak-anak muda pasti ada yang bermimpi pertama kuliah di luar negeri atau berlibur, atau yang sudah mempunyai kompetensi bisa bekerja juga di luar negeri.
0: Oke.
2: Nah untuk Kepri ini ada keistimewaan. Pertama tadi kayak yang disampaikan Pak Kombes Imam ini, kita juga berbatasan sama Singapura, Malaysia dan lain-lain.
0: Ya.
2: Jadi memang sangat perlu diperketat dan lain-lain Mbak. Jadi dengan adanya KP3 Pak ya sekarang Pak ya? Kementerian ya Pak ya?
1: Ya, Kementerian kalau di daerah BP3MI Mas.
2: BP3MI ya Pak ya. Jadi kita bersinergi Mbak. Jadi memang kalau di terakhir itu kan imigrasi sebagai penjaga gerbang. Ya. Pintu masuk dan keluarnya baik WNA dan WNI. Sampai saat ini kalau dalam masa liburan pasti semua berharap untuk berlibur Mbak. Tapi dengan adanya jangka waktu itu kan bisa digunakan dengan hal lain. Tapi yang perlu dicermati, tiap tujuan punya regulasi masing-masing. Ya. Contoh kita mau ke Tanah Suci, pasti kita pertama harus mengurus paspor dulu. Setelah itu kita mengurus visanya untuk umroh atau naik haji.
0: Okay.
2: Kalau bekerja pasti juga kita harus jelas juga Mbak, pertama kontrak kerjanya sesuai atau tidak.
0: Ya.
2: Karena banyak sekarang beredar di medsos dan lain-lain itu tergiur oleh gaji yang besar, tanpa kejelasan kontrak, anak muda kita terpancing seperti tadi ada yang jadi scammer atau judi online. Yang paling terdekat kemarin itu kan terjadi adanya daerah konflik antara Thailand sama Myanmar. Jadi banyak juga warga negara Indonesia yang terperangkap sampai jalan berjam-jam karena wilayahnya sedang konflik. Jadi untuk adik-adik sekalian di Kepulauan Riau, jangan pernah terpancing dengan gaji besar atau diiming-imingi, oh kerjanya mudah, ini itu segala macam. Nah ini kembali lagi ke diri kita, harus mempersiapkan kompetensi kita. Pertama pasti semua mau bergaji tinggi. Kedua semua mau melakukan liburan.
0: Okay.
2: Banyak regulasi yang harus diperhatikan. Kita kalau ke Singapura, Malaysia itu free visa. Yang terdekat ini ada yang 30 hari, ada yang 60 hari. Contoh ke Jepang. Jepang itu memudahkan kita sekarang apply namanya visa elektronik, Mbak.
0: Visa elektronik.
2: Visa elektronik itu dari 2022 sudah bisa di-apply secara online. Jadi cukup syaratnya itu paspor elektronik yang di-apply, karena sekarang kantor imigrasi sudah tidak menerbitkan lagi paspor biasa, Mbak. Sekarang ada yang namanya paspor elektronik, paper base itu paspor yang berlapis laminasi biasa dan polikarbonat. Ada dua opsi, cuman harga tetap sama Mbak. Hanya beda di masa berlakunya, ada yang 5 tahun itu 650.000 dan 10 tahun itu 950.000.
0: Oke, jadi kalau masa berlakunya lebih panjang itu dia lebih tinggi ya untuk ininya.
2: Betul, karena yang jadi perhatian kita ini kadang di terakhir Mbak. Jadi pada saat sebelum habis 6 bulan itu sudah menjadi warning untuk tiap negara bisa menolak. Jadi kalau ditolak, contoh masa berlaku paspor saya sudah sisa 7 atau 8 bulan, itu sebaiknya segera di ini Pak, penggantian.
0: Oke, penggantian.
2: Itu Mbak.
0: Jadi sebenarnya banyak juga yang mungkin di antara kamu ya teman pro 2 yang tidak bisa membedakan paspor dan visa. Jadi kalau visa itu gimana Bang, paspor gimana? Mungkin anak-anak muda bertanya-tanya juga ya. Karena ada beberapa negara yang kita masuk tuh tidak perlu pakai visa.
2: Betul.
0: Tapi ada juga beberapa negara yang kita masih harus mengurus visa untuk masuk ke sana.
2: Betul.
0: Mungkin boleh dijelaskan terkait dengan hal tersebut Bang Webi.
2: Jadi gini Mbak, paspor itu dokumennya, Pak.
0: Okay.
2: Jadi contoh kita ketika menginjak dewasa atau anak kecil sekarang dikasih kartu tanda penduduk lah.
0: Iya.
2: Nah, untuk di luar negeri ini dokumen yang dibutuhkan pertama paspor dulu. Nah, untuk yang negara-negara sudah ada asas timbal balik, pasti mereka memberikan namanya visa, free visa.
0: Okay.
2: Tapi kalau keperluan atau tujuannya untuk bekerja, kuliah, itu pasti ada tujuan visa yang diurus.
0: Okay.
2: Karena tidak mungkin kuliah itu hanya sebulan dua bulan.
0: Betul.
2: Pasti paling singkat itu ada namanya 6 bulan ya, Mbak. Contoh kita mau belajar bahasa Inggris, paling dekat mungkin Australia yang buka. Kalau di waktu-waktu libur saya pernah ada G2G juga ke sana, kita tetap apply, Mbak, namanya visa belajar lah, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau ke Timur Tengah, contohnya kita mau ke Tanah Suci, pasti apply juga.
0: Apply juga ya.
2: Jadi visa itu suka banyak masyarakat salah pengertian. Disangkanya visa itu yang ngurus imigrasi juga pertama.
0: Oke. Okay.
2: Jadi visa itu harus sesuai dengan negara tujuan. Mereka ya, pasti ada perwakilannya di Indonesia atau lewat pihak ketiga. Lewat pihak ketiga tuh kayak di Jakarta pasti untuk ke Inggris, terus ke Korea itu sekarang mengeluarkan. Mereka boleh free visa tapi ada biro jasa atau agent yang ditunjuk sama pemerintah Korea.
0: Okay.
2: Dan sistemnya grup. Karena kan mungkin sekarang dengan massive-nya K-pop,
0: iya,
2: terus film-film Korea yang digemari anak-anak muda, mau gak mau itu harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita sudah berangkat terus tidak memperhatikan visanya.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu pasti bakal ditolak. Atau enggak sebelum berangkat, walaupun kita sudah punya tiket dan paspor, sudah ditolak sama maskapai.
0: Karena tidak ada visa tadi.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, tidak sesuai dengan tujuan dan keperluannya, Mbak.
0: Nah, itu dia ya teman Pro 2 ya, harus diluruskan kalau misalnya

0: Nurlina, seberapa penting sih pemeriksaan kesehatan sebelum bepergian ke luar negeri? Apakah pemeriksaan kesehatan itu harus dilakukan, baik yang hanya sekedar in case untuk liburan kah, atau yang mau bekerja, atau yang mau kuliah? Itu tiga-tiganya penting atau kayak gimana tuh? Mungkin Dokter Nurlina boleh dijelasin?
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu host yang cantik, narasumber Bapak dari BP3MI, dari imigrasi, serta adik-adik kaula muda sekalian. Terkait dengan kesehatan ya, sangat penting kita untuk mempersiapkan untuk perjalanan, khususnya untuk perjalanan luar negeri. Yang pertama perlu dipersiapkan itu mungkin kita untuk jadi smart traveler, supaya perjalanan itu aman, nyaman, sehat tentunya, dan berkesan. Itu adik-adik kaula muda ini mungkin khususnya perlu merencanakan dengan matang negara tujuan. Tentunya pasti harus tahu dulu negara tujuannya itu kemana. Nah, bisa cari info terkait dengan negara tujuan, resiko-resiko kesehatan apa yang ada di negara tersebut. Karena ada negara-negara tertentu yang saat ini masih endemis beberapa penyakit. Jadi itu pentingnya kita tahu. Mungkin bisa tanya ke teman-teman yang sebelumnya udah pernah ke sana, atau juga bisa tanya sama Mbak Google. Jadi di situ banyak informasi terkait dengan penyakit-penyakit yang ada di negara tersebut. Dalam artian risiko penularan penyakit yang ada di negara tersebut. Nah, selain itu ada beberapa negara tujuan yang memang mempersyaratkan syarat vaksinasi.
0: Okay.
1: Ya, vaksinasi. Vaksinasi itu suatu bentuk tindakan untuk pencegahan untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi bukan pengobatan, tapi pencegahan untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi ada beberapa negara, ada negara-negara yang mempersyaratkan. Jadi sifatnya dia mewajibkan, mandatory, vaksinasi mandatory. Seperti misalnya kalau mau bepergian ke Arab Saudi, haji dan umroh. Nah itu mereka mewajibkan untuk syarat vaksinasi. Kalau untuk saat ini namanya vaksinasi meningitis sama dengan polio.
0: Okay.
1: Itu syarat vaksinasi yang wajib di negara tersebut, karena di negara tersebut masih endemis dan juga risiko penularannya sangat tinggi gitu. Karena kita ketahui kan negara Arab untuk keperluan haji dan umroh itu kan pertemuan berbagai macam negara. Selain itu juga ada negara-negara mungkin untuk tujuan, entah itu tujuan traveling atau untuk mencari kerja, misalnya di Afrika atau benua-benua Amerika Amerika Selatan, yang mempersyaratkan atau sangat merekomendasikan untuk vaksinasi yellow fever. Yellow fever itu penyakit demam kuning.
0: Demam kuning.
1: Jadi di negara sana itu masih tinggi kasus-kasus penyakit tersebut. Jadi pentingnya kita untuk mengetahui penyakit-penyakit apa yang endemis di negara tujuan. Karena terkait dengan persiapan entah itu vaksinasi, karena ada yang memang vaksinasi yang diwajibkan atau dipersyaratkan. Ada juga memang yang sifatnya direkomendasikan, dalam artian tidak diwajibkan. Direkomendasikan dalam artian alangkah baiknya kalau vaksinasi itu diberikan. Misalnya mungkin negara-negara yang pada saat itu musim influenza. Okay. Nah itu direkomendasikan untuk baik itu untuk traveling atau untuk bekerja, itu untuk vaksinasi influenza. Atau negara-negara yang angka kasus tifoidnya masih tinggi, misalnya negara-negara dengan kondisi-kondisi sanitasi lingkungan atau sistem air bersih yang masih kurang, itu direkomendasikan untuk vaksinasi tifoid, untuk pencegahan penyakit tifoid, karena kan itu penularannya lewat makanan dan minuman. Seperti itu. Atau mungkin ada juga negara-negara yang mempersyaratkan seperti lebih merekomendasikan sih. Jadi kita pentingnya mencari tahu negara tujuan itu penyakit-penyakit apa yang tinggi pada saat itu. Selain itu juga terkait dengan iklim. Dari segi kesehatan kita perlu tahu negara itu dia iklimnya apa.
0: Yeah.
1: Atau pada saat entah itu tujuannya bekerja atau mungkin hanya traveling yang hanya mungkin

0: minggu atau dua minggu. Penting untuk tahu iklim pada saat ini di negara tersebut, karena itu juga terkait dengan persiapan kita sebelum berangkat. Jadi persiapan obat pribadi, persiapan juga mungkin tentunya dengan pakaian. Kalau di negara tujuan saat ini musim dingin, tentunya kita harus dibekali juga dengan pakaian hangat ya.
1: Betul.
0: Kalau lagi musim panas, tentunya jangan bawa banyak jaket atau pakaian tebal ya. Jadi itu penting ininya. Dan juga kita perlu selain itu juga terkait dengan perbedaan waktu. Perbedaan waktu antara kita Indonesia dengan negara tujuan itu sangat penting juga. Mungkin untuk teman, untuk adik-adik mungkin yang mau bepergian untuk traveling, mungkin kalau hanya perbedaan waktu 1-2 jam melewati zona waktu mungkin gak terlalu berasa ya. Tapi kalau sudah melewati perbedaan zona waktu lebih dari 4 jam,
1: jet lag ya biasanya.
0: Nah, itu ada kemungkinan lebih besar itu untuk jet lag. Jadi di situ itu pentingnya untuk persiapan, karena itu bisa dipersiapkan sebelum, untuk mengantisipasi sebelum sampai ke negara tujuan gitu. Jadi sangat penting kita untuk mencari info terkait negara-negara tujuan. Termasuk di sini juga selain informasi, kita perlu perbekalan pribadi, misalnya obat-obat pribadi atau mungkin obat-obat umum yang sifatnya umum yang perlu kita bekali di mungkin hanya semacam pouch untuk P3K kecil gitu, bisa kita bekali obat-obat untuk misalnya obat demam, obat anti nyeri, obat mah, obat anti diare, atau semacam plester kecil kalau ada luka gitu. Karena mengingat negara tujuan itu kan mungkin, apalagi kalau yang baru pertama kali ke negara tersebut, mungkin entah apotik atau rumah sakit mungkin belum tahu ya. Jadi kita sudah mempersiapkan obat-obat yang sifatnya memang pribadi atau obat yang secara umum. Nah, untuk teman-teman adik-adik yang punya riwayat alergi misalnya, nah tentunya itu perlu juga untuk membekali diri terkait dengan obat-obat tersebut. Jadi selain itu juga perlunya asuransi kesehatan. Nah, walaupun tidak sifatnya wajib, tapi sangat perlu, apalagi kalau untuk memang tujuan seperti untuk bekerja atau untuk kuliah dalam jangka waktu yang lama. Kalau untuk yang traveling mungkin gak terlalu inilah, tapi intinya kalau ada kemampuan mungkin lebih bagus lagi. Selain medical check up, medical check up mungkin lebih lebih ke arah untuk tujuan bekerja ya, atau tujuan jangka jangka lama misalnya kuliah, karena ada beberapa agensi untuk tujuan bekerja itu mempersyaratkan medical check up dulu. Kalau untuk tujuan liburan mungkin enggak terlalu ini ya, tapi harus memastikan kondisi kesehatan pada saat mau berangkat itu fit.
1: Iya, betul.
0: Jadi biar liburan itu atau mungkin perjalanan itu berkesan dan tentunya juga kembali ke Indonesia itu dalam keadaan sehat. Jadi tidak menimbulkan masalah di belakang. Jadi nyaman, sehat, dan berkesan untuk jadi smart traveler. Mungkin seperti itu.
1: Okay, karena tadi dokter juga sudah menyampaikan terkait dengan vaksin ya, yang ternyata di setiap negara itu berbeda-beda. Berarti tetap harus dicari tahu terlebih dahulu ya dokter ya, setiap kali kita mau kemana nih negara tujuannya, kita yang harus mencari tahu. Dan vaksinnya itu akan diberikan ketika sebelum kita berangkat kah, atau ketika kita sampai di negara tujuan yang kita tuju? Karena kan kita tidak tahu ya vaksin yang diwajibkan atau yang direkomendasikan itu ada stoknya di Indonesia atau tidak. Kira-kira gimana dokter?
0: Iya benar sekali mbak. Jadi untuk persiapan untuk terkait dengan vaksinasi memang, jadi ada beberapa negara tujuan yang seperti yang disebutkan tadi, misalnya Arab Saudi memang mewajibkan untuk vaksinasi meningitis dan polio. Tapi ada beberapa, kebanyakan sih negara-negara yang di daerah Afrika dan Amerika Selatan memang lebih merekomendasikan misalnya yellow fever. Kalau yang mempersiapkan sifatnya mandatory itu lebih ke yang haji dan umroh tadi, vaksin meningitis sama polio. Kalau yang rekomendasi, banyak negara-negara tertentu yang lebih merekomendasikan seperti itu. Nah, untuk vaksinasi itu sendiri diberikannya sebelum keberangkatan. Jadi karena vaksinasi ini kan seperti yang kami sampaikan tadi, bukan obat. Jadi diberikan sebagai tujuan pencegahan. Jadi merangsang tubuh untuk membentuk daya tahan tubuh antibodi sebelum penyakit itu datang. Jadi itu diberikan sebelum keberangkatan. Dan idealnya vaksinasi itu antibodi itu terbentuknya itu optimalnya 2 minggu sebelum ya, keberangkatan. Oh, iya, jadi 2 minggu kemudian baru optimal terbentuk. Jadi okay, dianjurkan 2 minggu sebelum keberangkatan paling lambat itu sudah dilakukan vaksinasi biar ya, iya, tubuh sudah membentuk antibodi daya tahan tubuh bila memang pada saat dalam perjalanan atau di luar negeri misalnya ada penyakit dan kita sudah terbentuk antibodi.
1: Okay.
0: Jadi didapatnya maksimal, dilakukannya di sebelum keberangkatan.
1: Okay.
0: Dan itu tersedia di
1: ada di
0: Balai Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Pinang.
1: Okay. Itu berarti bisa untuk didatangi. Yeah. Yang penting kamu cari tahu aja dulu negara tujuan kamu negara itu tujuan yang mana, teman Pro 2. Oke, kita break iklan dulu sejenak, teman Pro 2. Nanti kita akan lanjut kembali. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman rekan mahasiswa yang ada di sini juga boleh disiapkan setelah yang satu ini. Come on.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid terlalu banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Oke, teman Pro 2, masih bersama dengan kita di Dialog Tanjung Pinang Pagi Luar Studio. Masih berbicara terkait dengan Smart Traveler, bekal wajib anak muda sebelum keluar negeri. Sudah bersama dengan kita di sini rekan-rekan mahasiswa. Halo. Oke, ini mungkin ada yang mau bertanya dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa untuk di pagi hari ini. Mungkin boleh untuk mengatakannya, kemudian berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silahkan, aku buka untuk tiga penanya terlebih dahulu. Boleh? Oke, boleh yang paling depan, boleh sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa.
4: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Welaji Pramuja, saya ingin bertanya kepada Pak Webi ya. Ya. Berkaitan dengan paspor, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin traveling ke luar negeri atau bahkan ada yang ingin kuliah ke luar negeri. Mungkin saya ingin bertanya tentang persyaratan atau hal-hal yang diperlukan untuk membuat paspor itu sendiri. Mungkin kami bisa sendiri cari di Google atau search di manapun, tapi kan ada informasi yang berbeda-beda nih. Mumpung ada yang ngurus kan di sini dari imigrasi sekali, jadi syarat dan hal-hal apa saja yang kami perlukan untuk membuat paspor itu sendiri, Pak? Terima kasih.
1: Oke, okay, dengan siapa panggilannya?
4: Weli Aji. Aji.
1: Aji. Yeah. Oke, okay, thank you Aji. Kita coba lanjut dulu untuk pertanyaan yang selanjutnya, kita tampung dulu. Ada lagi? Boleh untuk berdiri dan juga menyampaikan pertanyaannya. Ada? Iya, mungkin yang cewek-cewek ya. Ayo, malu-malu nih atau masih bingung pertanyaannya apa? Ayo. Oke, okay, boleh? Mau bertanya? Oke, okay, kalau misalnya tidak ada, kita coba bertanya dulu kali ya. Kita boleh untuk menjawab sambil mungkin teman-teman boleh pikirkan pertanyaannya. Tadi dari Aji, pertanyaannya buat Bang Webi terkait dengan paspor ya. Ini pengen tahu, mungkin bisa di searching di Google, tapi kalau misalnya ada informannya langsung, kenapa tidak ya? Kalau misalnya mau traveling ke luar negeri, persyaratan dan mungkin apa yang harus dipersiapkan untuk paspor, kira-kira gimana Bang Webi?
5: Terima kasih Mbak Aji ya. Jadi untuk persyaratan paspor ini secara umum, untuk paspor baru yang sudah memiliki IKTP wajib melampirkan. IKTP KK itu wajib, data dukung selanjutnya bisa akte lahir, bisa ijazah terakhir, atau contoh tadi Aji nanya, Pak kalau saya mau kuliah syaratnya apa saja? Biasanya ada letter of agreement ya, LOA dari universitas yang bersangkutan, itu pasti kita minta pertama. Tapi dengan jangka waktu yang dimiliki oleh paspor ini kan, kadang kita di tahun pertama pada saat apply paspor pasti mau jalan-jalan, tapi ternyata di tahun-tahun berikutnya mau kuliah atau mau bekerja, itu biasanya dari universitas atau dari tempat agennya sudah meminta. Kalau dasar umum persyaratan yaitu IKTP, kartu keluarga, akte lahir, ijazah terakhir atau yang sudah menikah bisa buku nikah, atau yang non muslim ada surat baptis, tapi perlu dicatat dan diingat harus sejalan. Jadi dari nama, tempat tanggal lahir itu sama semua dari dokumen tersebut. Kita pasti nginduk pertama ke akte lahir, karena akte lahir itu keluar sebelum punya KTP atau ijazah dan lain-lain. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia ini kadang FOMO ya, nikah sama orang asing ditambahin namanya. Misalkan neneng David, padahal itu gak boleh. Jadi harus sesuai dengan kartu tanda penduduknya, karena ntar berkaitan juga dengan visa atau kepemilikan aset dan lain-lain lah. Nah ini harus dicermati kalau memang mau jadi smart traveler sesuai dengan tema kita hari ini. Sekarang udah zamannya transparan, jadi bisa mengecek syarat dan lain-lain. Mungkin ntar dari BP3MI dicek juga, kadang di kita kan ada tempat pemeriksaan di laut atau di pelabuhan atau di bandara, atau yang berbatasan seperti di Kalimantan itu bisa lewat pos lintas batas darat. Jadi bukan petugas itu tidak mau memberikan pada saat kepergian dan lain-lain, kita ada namanya asas perlindungan untuk WNI. Jadi harus benar-benar dicermati, jangan sampai kita melakukan perjalanan ke luar negeri tidak nyaman, tidak legal, dan tidak bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kan kalau entar Aji keluar, ternyata Aji awalnya mau traveler. Pak, saya mau traveler Pak ke Jepang contoh. Jepang itu bisa apply sekarang via online. Dia ada websitenya, jadi Aji cukup upload e-paspornya, baik covernya sama data profilnya. Kemudian didukung dengan data-data lainnya, contoh keberangkatan mau tanggal berapa, segala macam. Dia sistemnya automatically paling cepat 3 hari udah keluar itu visa, khusus traveler ya. Untuk yang sekolah dan lain-lain pasti diminta lagi, mungkin ntar berkoordinasi sama minta LOA-nya dilampirkan segala macam, baru ntar dari kedutaan menerbitkan visanya. Itu visa subjek untuk sekolah atau kuliah itu tersendiri. Nah, ntar pada saat tiba di sana Aji nggak boleh juga, karena kebanyakan ada beberapa negara yang melegalkan, ada yang tidak. Contoh saya waktu di Australia, memang kita belajar di sana, cuman ada beberapa mahasiswa kita juga nyambi, jadi freelance di sana. Nah, ada negara yang tutup mata aja itu, mau dia kerja sebagai pemetik buah atau di tempat cuci mobil atau apa, atau freelance di restoran. Nah itu balik lagi ntar kita harus kehati-hatian pertama, karena jangan sampai ntar Aji tahu-tahu ditahan di sana karena melanggar dan visanya tidak sesuai, ntar KBRI yang dipanggil itu di sana. Jadi Aji itu sebagai perwakilan negara di sana, duta lah. Jadi tindak tanduk Aji ini pasti bisa mempengaruhi pandangan dunia kepada Indonesia. Gitu mah.
1: Oke, terima kasih Bang Webi bisa menjawab ya Aji ya. Oke, next ada pertanyaan selanjutnya yang di belakang. Oh, oke, boleh. Yang di depan terlebih dahulu, silakan sebutkan namanya. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Boleh berdiri.
6: Baik, ini saya ingin bertanya sama Pak Widi. Izin ya Pak, pertanyaan saya, Ini saya ingin menambah wawasan dengan perkembangan sistem pemeriksaan keimigrasian saat ini. Apa tantangan terbesar yang dihadapi petugas dalam mengidentifikasi calon pekerja migran non-prosedural? Itu saja, Pak. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya?
6: Mutiara.
1: Mutiara. Thank you, Mutiara. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Yang di belakang dulu ya, boleh. Iya, silakan boleh berdiri.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dayapurba.
1: Oke.
7: Saya dari STI Pembangunan, ingin bertanya, kesalahan apa yang sering dilakukan masyarakat nih saat mengurus paspor untuk melewati pemeriksaan imigrasi? Terima kasih.
1: Oke, berarti pertanyaannya buat Bang Webi juga ini ya. Oke, apa yang sering dilewatkan masyarakat ketika melakukan pengurusan paspor ya? Ya nanti mungkin boleh dirangkap ya Bang Webi. Tapi sebelum ke situ ya teman perdua ya, tadi kan juga sempat kita singgung nih terkait dengan pekerja-pekerja yang ilegal gitu. Sambil Bang Webi boleh mungkin mempersiapkan untuk jawabannya, mungkin saya mau ke Pak Imam lagi ya. Karena kan bisa dibilang banyak sekali pekerja migran itu berangkat secara non-prosedural. Pastinya akan ada risiko yang mereka hadapi. Di sini juga harus tahu, karena mungkin saat ini tujuannya masih traveling nih kalau anak-anak muda. Kemudian berangsur menjadi pengen kuliah di sana, terus bisa jadi satu hari nanti pengen bekerja di sana juga ya Pak Imam ya. Kira-kira apa saja sih layanan yang disediakan BP3MI untuk calon pekerja migran? Boleh? Mungkin dijawab Pak Imam.
8: Baik, terima kasih atas tadi pertanyaannya Mbak. Jadi tadi ada kaitannya juga tadi yang sampaikan Mbak Happy tadi, khususnya pada adik-adik mahasiswa ya yang akan melakukan perjalanan, baik itu melancong atau kuliah. Nah ini harus adik-adik perlu antisipasi dan pahami. Nah, ketika adik-adik mau kuliah, mau melanjutkan kuliah, mungkin ngambil S1 atau S2-nya mungkin di luar negeri atau apa. Dan ketika nanti di sana adik-adik ada job training, ya, magang sebenarnya. Magang bisa saja, boleh. Magang boleh, tapi kan magang itu ada batas waktunya sampai kapan magang itu selesai. Nah, adik-adik hati-hati di sini. Nih, ini juga sudah pernah kejadian, ada saudara-saudari kita dari mahasiswa juga yang ada di Jakarta waktu itu, mereka magang di luar negeri, terus kebablasan, ya kebablasan, kuliah magang di sana kebablasan gimana? Mereka ternyata bekerja. Nah, adik-adik harus antisipasi ketika nanti adik-adik magang atau kuliah di sana selesai, dan mohon maaf mungkin ada perusahaan yang akan memberikan ya pekerjaan. Terus negaranya juga memberikan visa tinggal di sana. Boleh, artinya magang harus selesai dulu. Magang selesaikan dulu berapa jangka waktu magangnya. Adik-adik harus selesaikan, harus selesai. Setelah selesai harus kembali dulu. Kembali atau nanti minta layanan atase ketenagakerjaan KP2MI yang nanti kita siapkan yang ada di kedutaan-kedutaan di negara luar. Nah, di situ adik-adik harus mengurus ketika bekerja. Statusnya bekerja, tidak boleh ibaratnya nyambung ya statusnya di situ padahal masih magang, tapi adik-adik ternyata sudah bekerja. Ini berisiko tinggi karena kenapa? Ketika nanti adik-adik di sana terjadi permasalahan, negara tidak bisa melakukan perlindungan. Contoh kayak kemarin mahasiswa-mahasiswa kita yang magang itu sampai sekarang hak-haknya tidak bisa diberikan. Karena apa? Karena statusnya bukan bekerja. Tapi kalau adik-adik start ketika magang selesai, oh Pak, ternyata ada perusahaan di sana yang memberikan kontrak kerja, visa kerja, negaranya memberikan kerja, adik-adik nanti datang ke kami, akan kami layani, kita lakukan pemberangkatan secara legal dan prosedural, artinya adik-adik sah ketika nanti bekerja. Jangan terus nyambung, job training ataupun magang, habis itu langsung di sana menetap bekerja, itu juga akan menyalahi. Ya, ini hati-hati, adik-adik. Jangan nanti terjerumus ya, artinya kalau memang sudah ada magang selesai, selesaikan dulu magang, kembali kita layani adik-adik, nanti terdata dalam Sisko KP2MI ya, Sisko KP2MI adik akan mendapatkan namanya elektronik pekerja migran Indonesia. Artinya adik-adik resmi bekerja secara legal dan prosedural di negara tujuan, dan negara bisa memberikan pelindungan baik sebelum, pada saat, dan setelah adik-adik bekerja. Mungkin itu Mbak yang dapat kami sedikit tambahkan, hal-hal yang perlu diantisipasi pada saat adik-adik mau bepergian ke luar negeri, kuliah, ataupun mau
1: bekerja.
8: Nah, ini yang bisa kami informasikan. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, terima kasih Pak Imam. Kita kembali lagi ke Bang Webi ya, terkait dengan pertanyaan yang tadi dari Mutiara dan juga satu lagi tadi aku lupa namanya siapa. Mungkin boleh dijawab Bang Webi. Ini masih berkaitan juga dengan paspor ya pastinya. Silakan.
9: Terima kasih tadi Mbak Mutia sama siapa satu lagi?
1: Bang siapa tadi? Rizky ya?
9: Rizky. Okay. Jadi perkembangan sistem keimigrasian, kita termasuk memiliki sistem yang baik. Kita ada namanya seamless gate, atau ada namanya auto gate, terus juga ada counter untuk yang standby petugasnya. Tapi untuk menghadapi pekerja ini kan kita pasti ada namanya interview. Jadi adik-adik harus pahami kenapa di tiap negara itu petugas imigrasi itu gak ada ramah. Contoh saya ambil, saya pernah umroh ke Arab Saudi. Itu gak bisa Mbak kita komplain. Dia mau buang air, dia mau meninggalkan konternya, itu mereka tinggalkan. Walaupun antrian panjang. Nah, Indonesia ini salah satu yang lebih ini ya, apa, ada komplainnya, kita sebagai petugas bisa berdiri itu berjam-jam di situ, Mbak. Contoh kalau di Kepri ini, Batam ini kan lalu lintas termasuk tinggi ya, dari Singapura, dari Malaysia, apalagi dengan nilai rupiah ini cukup lemah lah ya sekarang ya. Jadi ringgit itu tinggi, banyak lah traveler dari Malaysia segala macam. Kalau sistem kita pasti kuat, tapi kita di bandara, di pelabuhan atau di perbatasan pasti ada petugas dari BP3MI, ada dari tenaga kerja dan lain-lain. Nah, ini sekarang di petugas di check-in pun, baik dari maskapai dan lain-lain, sudah dikasih materi bahwa sebelum berangkat nih background check, terus dicek visa segala macam, biar tidak terjadi kesalahan di luar. Karena risiko pada saat sudah sampai di negara tujuan dibebankan untuk biaya kembalinya pada alat angkut. Jadi gak mungkin nih ditanya nih, Bapak Ibu masih punya uang gak segala macam, tidak. Alat angkut yang mengangkut kembali. Jadi banyak traveler Indonesia, contoh ke Singapura, tau-tau ditolak. Nah, mereka kadang tidak memberikan alasan yang lengkap, jelas, dan dimengerti semua halayak. Kadang cuman immigration reason. Saya pernah kejadian sama-sama mau dinas luar dari Soekarno-Hatta. Pada saat itu Panglima TNI itu Pak Gatot Nurmantio. Pak Gatot Nurmantio ini 10 menit lagi mau landing, mau take off dari Jakarta ke Amerika. Itu petugas dari maskapai melarang untuk pergi, karena di sana otomatis ditolak. Nah, itu tidak diberikan alasan yang jelas, jadi hanya immigration reason. Jadi makanya kewibawaan negara itu dipertaruhkan pada saat keluar masuknya orang ini, Mbak. Contoh udah ada isu nih, ada separatis segala macam, itu bisa ditolak. Tapi kalau WNI, mereka pasti kita terima, karena di undang-undang itu WNI pasti diizinkan masuk, kecuali dia masuk pada daftar cegah dan tangkal. Nah, itu otomatis itu kita bang? Pasti amankan itu. Karena kan ada beberapa dari Polri atau dari Badan Intelijen Negara, atau yang bersangkutan dengan masalah keuangan seperti KPK dan lain-lain, itu pasti memberikan data. Nah, jadi untuk kesalahan yang di TPI pasti ditanya tuh tiket pulang pergi di tempat pemeriksaan atau pada saat di konter. Nah, jangan sampai, contoh kan kita udah ada stiker tuh, ini line kuning ini tidak boleh dilewati. Tapi ngantri, Mbak. Terus tahu-tahu Mbak atau Mas ini dorong-dorongan. Nah, itu bisa terjadi entar ditegur atau apa, kita penolakan segala macam, atau lagi main HP. Kalau tidak boleh, pasti copot kacamata atau apa segala macam, kita mencocokkan sesuai dengan tampilan. Karena banyak yang terjadi impostur, Mbak. Jadi impostur itu karena kemiripan, ternyata Bu Mutia sama kakak sama adiknya sama.
1: Mirip semua.
9: Mirip, tapi pakai paspor dari Bu Mutia.
1: Oke.
9: Okay. Nah itu, makanya kadang-kadang di ada pendalaman interview, contoh tiketnya, yeah, hotelnya di mana Bu Pak, yeah, itu harus ditunjukkan. Jangan sampai, ya Pak ini urusan saya Pak, Bapak ngapain nanya-nanya. Nah itu dikurang-kurangi. Jadi jangan sampai ntar kita tiba di, contoh ya, Malaysia itu termasuk galak kalau menurut saya.
1: Okay.
9: Petugasnya, saya jujur aja sedih kadang-kadang. Sampai ke sana kita dikira PMI, padahal PMI itu menurut saya bukan hal yang negatif atau buruk ya. Penyumbang devisa juga untuk negara kita segala macam, apalagi Pak Presiden banyak kerjasama juga ke Jepang, Korea, Brazil. Tadi yang disampaikan Pak Imam itu ada magang, jadi bisa dimanfaatkan dan diperhatikan regulasi atau hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Jangan sampai overstay. Bisa jadi dipulangkan paksa dan pasti ditanya ntar ke KBRI. Oke, kalau KBRI ada anggaran, kenapa melampirkan bank statement atau bukti kepemilikan tabungan? Nah itu biasanya bank statement itu dijadikan untuk pada saat terjadi masalah untuk kepulangan. Nah ini perlu dicermati. Bukan kita tuh mau tahu, biasanya kan dari perwakilan diminta tuh minimal di bank statementnya 25 juta. Nah kadang ini kan banyak masyarakat tuh yang tersinggung, kita mau ngecek apa segala macam. Ya jujur kita di Asia Tenggara ini termasuk paspor yang murah. Malaysia itu 5 tahun 1 juta setengah untuk dirupiahkan. Dan kita ini ada sisi pro dan kontra. Pada saat kita meningkatkan pelayanan dalam hal kecepatan produksi paspor dan lain-lain, pasti background checknya kurang. Tapi pada saat kita meningkatkan keamanan, komplain dari masyarakat, kok lama Pak? Betul, segala macam ini itu produksi paspor. Karena kita sudah ditetapkan minimal 3 atau 4 hari kerja. Makanya data dukung harus diperhatikan dan disesuaikan. Bukan kadang kita minta yang asli ya, karena ini tanggung jawab kita juga untuk melindungi WNI. Jadi jangan sampai pemalsuan data dan lain-lain.
1: Betul sekali.
9: Itu sekian Mbak, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Webby untuk jawabannya. Mungkin bisa menjawab ya untuk teman-teman yang mungkin tadi masih juga bertanya-tanya terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan, terutama dengan paspor itu memang penting sekali. Yang namanya dokumen itu harus selaras semuanya. Patokannya tetap di akta lahir ya Bang ya, karena dari kita lahir itulah dokumen pertama kita. Jadi pastikan ketika mau bepergian kemanapun itu, setiap negara juga punya aturannya masing-masing yang kamu juga harus cari tahu dan juga tetap harus menghormati bagaimanapun caranya. Iya, mungkin ini yang juga tidak kalah penting tapi sering sekali dilupa, bahkan terkait dengan kesehatan yang tadi juga sudah dokter sampaikan ya, dokter Nurlina sampaikan apa saja starter pack yang harus diperhatikan, apalagi kalau misalnya kamu punya negara tujuan tertentu itu juga harus dicari tahu terlebih dahulu. Tapi dokter, kalau misalnya boleh tahu ya, ketika satu ketika amit-amit sih kita berada di luar negeri kemudian tiba-tiba sakit, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Mungkin kan kita sudah melakukan vaksin nih, segala macam, cek kesehatan dan lain sebagainya juga sudah dilakukan. Tapi kan kita gak pernah tahu ya apa yang terjadi di sana, kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali?
10: Baik Mbak, jadi kalau misalnya tiba-tiba kita sakit ya di dalam perjalanan sakit di luar negeri. Nah, makanya seperti yang kami sampaikan sebelumnya, persiapan itu yang paling penting.
1: Oke.
10: Jadi entah itu kita masih dalam kondisi sehat pada sebelum keberangkatan atau mungkin kita memang punya riwayat penyakit tertentu. Nah, itu persiapan itu yang paling penting. Jadi bawa obat-obat pribadi kalau memang sudah ada menderita penyakit-penyakit tertentu, dan lagi mengkonsumsi obat atau dalam pengobatan, itu pastikan obat-obat pribadi yang dikonsumsi itu dibawa dalam jumlah yang cukup. Okay. Atau paling tidak dilebihkan. Jadi yeah, perkiraan misalnya berangkat travelingnya mungkin 1 minggu. Mm-hmm. Jadi pastikan obat pribadi yang dibawa itu untuk keperluan 10 hari. Jadi yeah, untuk mengantisipasi kalau ada hal-hal terkait dengan kesehatan. Terus yang kedua ini asuransi kesehatan.
1: Iya, yang tadi sempat
10: asuransi kesehatan juga, ya? Walaupun sebenarnya itu mungkin terkait dengan pembiayaan yang, ya, iya, tapi itu sangat penting terkait dengan asuransi kesehatan. Dan persiapan yang perlu disiapkan itu mungkin terkait dengan nomor kontak darurat.
1: Oh iya betul.
10: Nomor kontak darurat kita mungkin di kalau di HP pasti ada nomor kontak darurat ya. Cuma mungkin mungkin ada beberapa orang yang pasang kunci gitu untuk betul, membuka HP. Jadi pastikan kita punya mungkin di dompet atau apa tulisan terkait dengan nomor kontak darurat yang bisa kita hubungin. Ya? Entah itu mungkin juga bukan kasus kesehatan, di luar kesehatan, tapi paling tidak ada nomor kontak darurat yang bisa dihubungin kalau okay, ada terjadi apa-apa. Mungkin entah di luar pingsan atau gimana, mungkin sangat penting. Sama juga kalau adik-adik ada riwayat penyakit tertentu, pastikan walaupun hanya dalam bentuk catatan kecil, riwayat medis, riwayat penyakit atau riwayat pengobatan yang sementara dijalanin. Okay. Mungkin kalau dalam kondisi sakit di sana, tapi dalam keadaan masih sadar, mungkin masih bisa ngomong ya. Tapi kalau udah dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba apa hal-hal yang tidak kita ini terjadi tiba-tiba, nah itu bisa di, jadi yang mendapat memberikan pertolongan pertama itu bisa langsung. Nah, terus kalau misalnya masih dalam ya penyakit yang sakit di sana tapi masih dalam batas ringan atau apa, ya paling tidak sudah bawa obat pribadi, pertolongan pertama, dan kalau misalnya memang tetap berlanjut ya hubungi, jangan ragu untuk menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Iya, jadi pesan kami yang pertama, traveling walaupun menyenangkan tapi juga mungkin akan melelahkan. Okay. Nah, makanya jangan abaikan bahasa alarm tubuh, alarm-alarm tubuh. Jadi kalau sudah merasa lelah, capek, istirahat dan cari bantuan bila memang sudah
1: memerlukan ya, ya memerlukan bantuan tersebut.
10: Mungkin itu dari kami terkait dengan kesehatan.
1: Oke, terima kasih Dokter Nurlina untuk pesannya ya kepada kita semua, terutama untuk anak-anak muda yang sering sekali mengabaikan hal ini. Semangat, semangat, semangat, tapi kesehatannya diabaikan. Ya, kita sudah sampai di akhir acara dari apa yang sudah kita bahas untuk di pagi hari ini. Mungkin aku akan minta closing statement sedikit saja. Boleh 1-2 kalimat dari setiap narasumber kita untuk di pagi hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Iya, mungkin boleh dimulai dari Pak Imam, closing statement sedikit saja Bapak.
8: Baik, terima kasih. Pesan sedikit kepada adik-adikku yang tercinta, ketika ingin traveler, ya tentunya adik-adik harus betul-betul siapkan fisik dan mental. Mental artinya apa? Adik-adik juga harus siapkan mental kita yang tidak mudah tergiur, tidak mudah diiming-imingi sesuatu yang belum menjadi, yang masih semu lah. Contoh akan diiming-imingi pekerjaan, gaji yang tinggi. Adik-adik harus hati-hati. Ketika adik-adik ingin ya bekerja ke luar negeri, bekali juga dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan tentunya kami dari BP3MI siap melayani adik-adik semua. Ketika nanti traveler, adik-adik traveler memang harus betul-betul traveler yang aman. Ketika ingin bekerja, bekerja juga yang legal dan prosedural dan aman. Insya Allah kami juga punya program namanya Gerakan Migran Aman. Tentunya ketika adik-adik ingin bepergian, bekerja, ya tentunya migran aman, ya masyarakat sejahtera, Indonesia maju. Inilah tagline kami pada saat Gerakan Migran Aman yang kita peruntukkan untuk di wilayah Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau ini. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Baik, terima kasih Bapak Imam. Boleh dari Dr. Nurlina sedikit saja untuk closing statement-nya sedikit.
10: Baik, pesan kami khususnya untuk adik-adik kaum muda ini ya, entah itu untuk
0: traveling untuk tujuan wisata atau mungkin juga travel perjalanan untuk bekerja atau kuliah, selain persiapan yang lain, jangan abaikan persiapan terkait dengan kesehatan. Kesehatan itu kunci awal dari perjalanan ini itu akan berkesan atau enggak, karena tidak akan berarti tanpa kesehatan. Bayangkan kalau sakit di negara luar, itu akan biayanya akan lebih besar, akan sangat mahal kalau sakit di negara luar. Jadi pencegahan, persiapan itu adalah untuk kesehatan, itu adalah investasi yang sangat berharga untuk perjalanan yang berkesan. Terima kasih.
1: Terima kasih Dr. Nurlina untuk pesannya juga, kesehatan itu mahal ya. Kayaknya terakhir dari Bang Webi, boleh disampaikan closing statementnya sedikit?
9: Ya, untuk perhatian, kami punya panggilan khusus untuk masyarakat ya. Kalau di kita itu sahabat Mido ya. Jadi sahabat imigrasi Indonesia, khusus sahabat Mido, sebelum permohonan paspor wajib dicek dahulu semua persyaratannya apakah sesuai atau selaras, baik dari tempat, nama, dan tanggal lahir, supaya tidak terjadi dua kali cek pada saat ke kantor imigrasi atau berkali-kali. Jadi sekarang itu ada kemudahan juga via aplikasi namanya M-Passport itu, ke Mbak atau Mas ini bisa langsung dari rumah sambil tiduran segala macam bisa cek langsung diupload. Pesannya untuk smart traveler, tetap bertanggung jawab untuk diri sendiri, nyaman bertraveler, dan legal jalurnya. Jangan lupa di belakang paspor itu ada kolom, tadi diingatkan sama Ibu, kontak darurat dan lain-lain itu bisa ditulis di belakang paspor itu, di halaman terakhir. Jadi pada saat ada kejadian yang tidak kita harapkan, jadi diisi di situ, biar jangan lupa kode negara juga. Kode negara kita itu +62, jadi jangan sampai pakai kosong, ntar bingung orang sana ngubungin segala macam. Jadi imigrasi untuk rakyat, kita transparan, kita pasti bantu masyarakat, baik itu kuliah, baik itu bekerja atau traveler. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita untuk di pagi hari ini. Yes. Tema peredua dari perbincangan kita bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa untuk pagi hari ini, kita belajar ya bahwa bepergian ke luar negeri bukan hanya sekedar kamu membeli tiket dan juga menyiapkan koper saja. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari dokumen perjalanan yang lengkap, kondisi kesehatan yang prima, hingga memastikan setiap langkah yang kita ambil dilakukan lewat jalur yang aman dan juga sesuai prosedur. Menjadi smart traveler berarti menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bijak dalam mengambil keputusan, dan juga memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dimanapun kita berada. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan sambung lagi di dialog Tanjung Pinang Pagi Luar Studio selanjutnya. Saya Angela Bercelan dari pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: Aku gamers, tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok, asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku gak pro.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

92,1 Pradio Tanjung Jumbirang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sate siang, guys. Barengan sama Ulan sampai nanti di jam 3. Dan kayak biasanya kita akan mulai dari sulit susun lagu hits teman Pradua. Langsung aja aku spill dulu. Ya, udah terbiasa dong dengan menyusun lagu yang udah kita siapin 10 lagu, totalnya 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegaranya. Nah, ini aku langsung aja untuk lagu yang pertama adalah lagu dari Adrian Khalif yang menggambarkan soal hubungan enggak selalunya manis ya teman Pradua. Ya, kalau orang-orang mah suka ngeliatin yang manis-manisnya aja emang. Kalau misalnya di-upload yang pahit-pahitnya, ntar pada heboh lagi. Gak apa-apa berantem berkali-kali. Yang penting kita tahu gimana caranya untuk cari solusi. Jadi gak cuman sekedar meluapkan emosi lalu hilang begitu saja. Nice. 2001 kali dari Adrian Khalif ada di nomor 1 tolong Pradua. Dan nomor 2 nya nih aku siapin lagu dari Bruno Mars, Cha-cha-cha.

caca-caca apa ya caca-caca? Cai telah cantik ya. Bruno Mars caca-caca nomor 2 di nomor 2 diikuti lagu dari NPD. Kali lagi ya, sekali lagi NPD emang kayaknya semakin kesini semakin NPD.

Iya, aku cinta kamu, tapi kamu lebih cinta aku kan? Tuh, gitu guys. Nggak boleh sebenarnya. Tapi mungkin di sini mereka itu mau dibawa lucu aja ya, tahun peradua. Jangan dibawa serius banget. I love you, but you lebih love me. MPD ada di nomor 3 nih guys. 4 aku siapin Sienna Spiro with The Visitor. It's

kebawa banget suasananya dengerin lagu The Visitor nih. Tapi gak tahu kenapa ya guys, lagu-lagunya si Yenes Piro ini kayaknya enak gitu ya kalau kita dengerinnya di satu tempat makan, atau mungkin restoran, atau mungkin kayak kafe. Tapi yang dia tuh suasananya tenang gitu. Pasti kayak, enak banget sih suasana di sini gitu. Padahal lagunya sedih juga ya guys. The Visitor dari Sienna Spiro ada di nomor 4, nomor 2. Dan di limanya aku siapin lagu dari Bara Suara. Ini dengan lagu terbarunya ya guys. Judulnya tuh Sementara. Dan kamu harus inget sih, apapun yang lagi kamu milikin, apapun yang kamu punya, apapun yang udah kamu dapatkan, itu semua cuman sementara.

Termasuk soal apa yang kita dapatkan dari sebuah ujian. Ya semuanya pasti bakalan berlalu kok. Itu it will pass dan semua yang kamu alamin sekarang

itu semua sementara. Ya sementara tolong perdua. Jadi kalau lagi ada di masa yang kayak aduh kenapa ya gitu-gitu, coba di apa ya, dijalanin aja. Karena kalau misalnya kamu hindarin gak selesai, kalau kamu jalanin semuanya bakalan berlalu. Anyway, itu dia 5 lagu yang Ulen siapin hari ini untuk kamu susun di Sulit Susut Lagu Hits nomor 2. Tentukan pilihan kamu sebelum jam 11. Gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Nanti Ulen bakal lanjut lagi tuh dari nomor 6 sampai 10-nya. Baru kamu acak-acakin. Gas!

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Kok tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Gitu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back Perantai Jumirang Hits Music Station. Sulit susun lagu hits. Ini dia nomor 2. Kita lanjut lagi untuk lagu-lagu yang ulen siapin nomor 6 sampai 10 nya. Kira-kira ada gak nih jagoan dari kamu yang masuk ke list? Mungkin bisa dinaikin biar hitung-hitung penilaian lah di top 20 hits Indonesia atau mungkin mancanegara. Kita ke lagu nomor 6, ada Gracie Abrams. Ini adalah lagu yang bisa mewakili kamu yang selama ini selalu berpura-pura. Ya, pura-pura dalam hal aku baik-baik aja, I'm fine, itu semua okay, aku gak butuh bantuan kalian, everything is fine, everything is okay, but look at my life, adalah lagu dari Gracie Abrams yang ada di posisi 6.

Dan itu dia teman Pradua, Gracie Abrams merilis lagu dengan judul Look at My Life. Ini enak banget lagunya, guys. Ya, vibes itu kayak ada Ghea Indrawari versi Indonesia di lagu Relakan yang bukan untukmu, something like that. Okay, ini di nomor 6 ya teman Pradua, Look at my life di Gracie Abrams nomor 6-nya. 7, kita ke lagu Ghea Indrawari-nya nih. Hari ini aku siapin juga, tapi kali ini Ghea mempersiapkan lagu yang centil banget.

Judulnya Penyihir, Tomo Pradua. Ada gak sih yang lagi kesemsem sama seseorang? Ini kenapa ya aku kayak gini, aduh. Kayaknya kamu udah sihir aku deh. Gia Indrawari dengan Penyihir. Ini di nomor 7 guys. 8, aku siapin lagu dari Olivia Rodrigo with Drop That.

lagi naiknya juga kan lagu ini kalau per dua di media sosial banyak yang pakai lagunya nih. Terutama di Instagram sih aku sering nemu ya. Olivia Rodrigo dengan lagunya berjudul Drop That di nomor 89 ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Emang sebenarnya ini patut sih untuk dicurigai?

Ini relate banget sama Pradua. Ada sih momen dimana aku tuh kayak mikir, kenapa ya alhamdulillah banget nih hidup aku baik-baik banget. Kira-kira abis nih apa ya ujiannya gitu. Apa ya yang kira-kira bakal jadi tantangan setelah aku menikmati anugerah terindah yang diberikan sama Tuhan. Kayak gitu-gitu. Nah ini lagunya cocok banget guys. Satu sisi kita bahagia, tapi di satu sisi lagi kayak worry, khawatir. Kira-kira apa ya nanti yang bakal jadi tantangan dan ujiannya. Laut yang tenang dari Bernadia di nomor 9 Tuan Pradua 10. Kita tutup sama lagu yang asik biar makin happy, gak bikin ngantuk. Takdir.

Untuk kamu yang udah mantengin dari tadi, tinggal nentuin pilihan aja nih. Masih ada 6 menit lagi, kira-kira nomor berapa yang pengen kamu dengerin duluan? Bisa WhatsApp aja di 0811 7779210, atau di Instagram kita Pro2TPI dan aplikasi RRI Digital. Ulan tungguin postingan kamu di Sulit Susun Lagu Hit.

92,1 Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Sulit susun lagu hits tahun Pradua. Udah masuk ke jam 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Thank you buat kamu yang udah bantu nyusulin lagu ini yang udah masuk pertama. Bentar ya, aku cek dulu. Ini nomor satunya adalah dari Rina. Halo Rina, selamat siang Kak Ulan. Semangat siarannya hari ini. Tanjung Pinang hujan gak? Tanjung Pinang hujan. So far guys, aku juga kaget tadi sebenarnya pas dari rumah, dari daerah Batu 11 gitu kan, hujan tuh deras. Wah. Terus pas udah nyampe ke Batu 8, lah kok terang di sini gitu. Sampai ke kantor enggak ada hujan tolong perdua. Jadi kayaknya tadi tuh di sana lokal aja hujannya gitu deh. Kalau di sini lagi hujan deras Kak Ul, makanya enak banget dengerin Kak Ulan siaran. Oh la la la la la la. Oke deh, mau nyusulin lagu, mau minta lagunya sementara Penyihir sama Laut yang Tenang ya. Sementara na na na na. Tadi sementara, oh Bebara Suara, yes. Sampai aku lupa tadi sementara itu lagu siapa yang aku siapin teman perdua. Lain di lagu terbarunya Bara Suara guys, baru masih anget-angetnya nih bulan Juli 2026 ini juga rilisnya. Sementara Penyihir sama Laut yang Tenang tadi ya. Oke. Laut yang Tenang. Thank you buat Rina. Udah itu aja Kak Ul. Oke deh, siap. Thank you udah ikutan join ya. Laut yang Tenang berarti bakalan jadi nomor 3 harusnya. Lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ulan cantik. Waalaikumsalam. Siang juga Anjas. Santai siang, update cuaca Jaksel. Siang ini terpantau cerah menyala. Wow, kita beda kali ini ya. Jackson Kak Ul, uhuy, rawr. Ikatan Sulit, susun lagu hits. Pesan nomor 1, 2, sama 3. Berderet banget tuh. Semangat siarannya Kak Ulan cantik. Saya dan bagi selalu, serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Berarti 2001 kali dari Adrian Khalif, diikuti Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars tahun kedua. Memang hari ini tuh aku siapin lagu-lagu yang baru-baru gitu, yes. Sama siapa tadi tiganya? Oh, NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Nyebelin ya dengernya. Oke deh, next lagi. Ada Fajar, Fajar selamat siang Kak Ulan. Susun lagu hits, minta lagunya sementara Penyihir sama lagu dari Lemon Tank. Oke. Nah karena udah ada yang milih tadi sementara sama Penyihirnya ya, kita kan ngikutin yang duluan gabung tahun perdua. Iya, jadi Lemon Tank dulu yang aku masukin. Next lagi, ini ada dari AF. Hai AF. Lagu Drop Dead sama The Visitor boleh sih Kak Ul. Cha-cha-cha juga boleh. Tambah satu lagi, I Love You But You Lebih Love Me. Oke. Oke, siap-siap. Drop Dead dari Olivia Rodrigo. And then The Visitor itu dari Sienna tahun Pradua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada satu lagu yang gak kepilih. Lagunya bakal jadi posisi 10 berarti. Lagu yang mana satu ya? Nanti deh aku bakal check and recheck. Oh, I know. Ya, padahal dia lagunya bagus loh guys. Tapi sih mungkin kadang-kadang nih ya, yang paling enak kita taruh yang paling terakhir gak sih dimakan? Sama nih kayak lagu nih, paling enak kita terakhir aja deh gitu. Gak juga ya. Ini relatif tuh nomor 2 namanya selera. Thank you buat kamu yang bantu nyusunin lagu yang Ulan siapin hari ini. Langsung aja. Yang pertama ada lagu dari Bara Suara dengan Sementara, karena emang segala hal itu semua sementara, nggak ada yang selamanya.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Terbaik kamu. Enggak.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top Charge Indonesia on Pro 2.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, ini dia. Yuk, berangkat. Buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kak. Tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Teman terbaik kamu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Kamu lagi dengerin Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Santai siang, Wulan masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 atau jam 2. Baru-baru ini kan cuaca panas banget ya guys. Baru hari ini nih agak kaleman ya, jadi kayak agak mendung-mendung tapi gak hujan gitu jam 2. Hujannya tadi aku juga sempat kehujanan pas di Batu 11. Gak tahu deh nanti setelah ini apakah jadi hujan juga di Jalan Ahmad Yadi kilometer 4 Tanjung Pinang. We'll see. Anyway guys, karena cuaca panas enaknya kan seger-seger gitu ya tahun pradua. Ada yang udah mulai ngelirik-ngelirik gak sih? Rujak enak kayaknya anyway gitu ya kan. Kalau ngomongin soal rujak tahun pradua, banyak jenis-jenisnya di Indonesia. Karena Indonesia ini emang satu makanan bisa sampai bercabang-cabang gitu jenisnya. Kalau ngomongin rujak, biasanya kan pada umumnya ya udah potongan buah gitu kan, terus ya pakai sambal kacang, udah deh jadilah rujak gitu. Tapi itu pada umumnya. Kalau di Indonesia sebenarnya tuh banyak banget jenis-jenis rujak tuan pradua. Paling sering kita temuin ya rujak buah tadi ya. Kata mungkin ada yang taunya tuh rujak manis yang ada potongan buah sama bumbu gula merah yang manis dan pedas. Nah terus

rujak ketumbuk hampir sama dengan rujak buah, cuman bedanya kalau rujak ketumbuk ini tuh dia emang dibikin dengan cara ditumbuk, terus dikasih ubi jalar sama buah pisang mentah gitu. Dari beberapa yang udah ulan sebutin nih, ada nggak nih favoritnya kamu guys kalau dunia perujak-rujakan? Atau jangan-jangan kamu emang tim gak suka sama rujak? Tenang, masih ada lagi yang jenisnya itu gak seperti yang kamu bayangkan, tapi dia juga termasuk rujak, teman-teman.

0: Ini gue tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92,1

Ini dia tuh peradua, jenis-jenis lainnya dari rujak yang tidak terlihat seperti rujak pada umumnya, karena emang lebih keunik guys. Jadi memang di Indonesia ini, di masing-masing daerahnya ada rujaknya masing-masing. Mungkin kalau di Tanjung Pinang tetap ya terkenalnya dengan buah-buah potongan, terus tuh dengan sambal kacang, gula merah, cabe gitu kan. Waduh, itu emang udah paling mantep banget sama peradua. Tapi mungkin gak ada salahnya untuk kamu mencoba juga yang unik-unik dari berbagai daerah lain nih, kayak di Aceh guys. Jadi di Aceh itu mereka punya rujak namanya rujak ugreh. Ini tuh terbuat dari daging kelapa muda, pepaya muda, bumbu rujak yang dikasih sedikit perasan jeruk nipis. Beda banget kan? Hah. Jadi intinya tuh dia lebih ke daging, ini kayak lauk jatuhnya ya guys ya. Agak susah kalau aku membayangkan ini rujak gitu. Terus ada juga tuh nomor 2, rujak cuka. Ini terbuat dari buah sama sayuran ya, masih kelihatan pada umumnya. Dia tuh diparut, dikasih kuah berupa gula merah, cuka sama cabai. Nah rujaknya tuh mirip kayak asinan sih jatuhnya guys. Next lagi ada namanya nih nomor 2, rujak serut. Rujak serut ini adalah parutan dari buah-buah yang dikasih kuah kayak campuran gula merah, gula pasir, cabai, garam. Sama rujak serut ini disajiin tuh dalam keadaan dingin. Jadi dia mungkin akan ada juga yang pakai es batu gitu kan, biar makin seger gitu, dapet banget. Nah biasanya tuh kalau untuk yang buah-buah ini, dia identik ada buah delimanya atau nomor 2. Jadi kayak segernya itu, asam segernya itu ada dari delimanya juga. Nah satu lagi nih, ada namanya rujak kuah pindang. Wede, ada pula ya rujak dikasih kuah pindang apa gimana nih Lan? Jadi teman peradua ini adalah rujak kuah pindang dari Bali. Dia adalah rujak khasnya Bali. Isiannya tuh irisan buah-buahan dikasih kuah pindang atau kaldu ikan berbumbu. Jadi kamu gak salah dengar. Ih gimana ya rasanya ya? Apa nanti kalau ke Bali kita cobain? Semoga ya ada rezekinya bisa main-main ke Bali tolong peradua. Nah tapi nih untuk kamu yang ditinggal di Tanjung Pinang, Ulan pengen rekomendasiin ada satu rujak yang unik tolong peradua. Namanya rujak kue. Nah, jadi dia ini emang identiknya seger ya biasanya pada umumnya rujak ini. Cuman sayangnya dia gak selalu ready guys. Itu dijual di akun Instagram @momi_sudais.ausi. Nah, jadi kalau kamu mau cari dulu Instagramnya momi_sudais.ausy. Nah, langsung aja kamu cek and recheck tuh dari story-nya. Biasanya kan kalau mereka punya ready bakal di-upload di story. Nah, bisa kamu cobain teman peradua. Karena emang gak selalu ready, bahkan dia bisa pakai sistem PO. Karena tergantung dari kueninya guys. Isi buahnya tuh ada anggurnya, ada pepaya, timun, dan lain-lain. Kuahnya tuh unik guys. Di sini kuahnya kayak kental. Bahkan aku kira tuh kayak mirip-mirip kuah lendot. Tapi ini agak merah-merah gitu. Pas Ulan cek nih kan, oh bukan, ternyata ini adalah rujak. Jadi seger, ada manis, ada pedesnya jadi satu. Waduh, ini enak banget deh. Coba kamu cobain deh teman peradua. Cek aja dulu Instagramnya untuk harga dan segala macam. Kamu kepoin langsung aja.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman

Sejauh ini tuh pro 2 di Jalan Namadada kilometer 4 Tanjung Pinang makin mendung-mendung aja nih. Kayaknya lo informasiin lah buat kamu yang mungkin mau menuju ke arah sini. Kalau sekarang kita lagi lihat di Jalan Namadada kilometer 4 Tanjung Pinang, cuacanya agak mendung, guys ya. Jadi yang mau keluar hati-hati di jalan. Yang lagi di jalan semoga selamat sampai tujuan. Udah pada makan siang belum nih? Wede. Kalau Ulan sih barusan ya, karena emang nyari yang seger-seger gara-gara ngomongin rujak. Tapi kayaknya mau nyari rujak sekarang susah tahun pra 2. Yang ada ya soto. Bolehlah soto dulu. Nanti rujaknya kapan-kapan. Dicobain ya guys. Untuk rujak yang tadi Ulan sebutin tahun pra 2, Momi underscore sedais titik ausi. Wede. Ini rujaknya unik tuh pra 2 karena dia itu punya kuah kental dan dia memang pasti ada kueninya ya, karena memang namanya tuh rujak kueni enak gitu. Habis ini lo bakal updatein kamu dari dunia olahraga sejam ke depan and then lanjut lagi di dunia entertainnya dari jam 2 sampai jam 3 di Santai Siang bareng Ulan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Gimana sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit eh. Aku nih masih normal, masih jeruk, gak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang mudah. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot, gak up to date. Gak gitu kali Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Diam, Randy yang ganteng
0: dan bijaksana.
1: Hey, generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya kayak kok gitulah, punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak tau gak?
0: Iya juga ya Nggi. Hatinya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi Nggi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental healthnya udah keganggu. GWS lah Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha Nggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan. Tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kan lu drama muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, gak usah drama please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emang sih kau. Kesabaran pas tipis tisu.
1: Udah lah Ren, bilang lah Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih, jangan sampai engkau yang awak makan.

0: kita dari
1: Gosolose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Wulan masih nemenin kamu Tuan Pradu. Kita masuk ke jam 1, artinya update dari dunia olahraga. Ya, kita belum jauh-jauh dari Piala Dunia 2026 tahun ini ya Tuan Pradu. Perayaan parade gelar juaranya juga di Spanyol, lebih tepatnya di Madrid, berlangsung meriah dengan dihadirin sama ribuan pendukung di ibu kota. Di tengah euforia ini ada sebuah spanduk unik yang ditujukan untuk Lamine Yamal yang seketika langsung viral guys. Gimana enggak, karena spanduk ini tuh berhasil membuat Lamine Yamal dan pemain Spanyol lainnya ikut ketawa-ketawa. Dan mereka juga setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 ya di partai final, skuad La Roja langsung mengikuti pawai kemenangan menuju Plaza di Cibales. Nah, ribuan supporter Spanyol, mereka menyambut tuh kedatangan para pemain La Roja dengan berbagai atribut, nyanyian, sampai dengan spanduk kreatif yang bikin mereka tertawa. Dari Marca Tom Pradua, salah satu spanduk yang dilemparkan ke arah bus terbuka yang ditumpangi sama para pemain Spanyol. Lamine Yamal menjadi sosok yang pertama kali tuh dia ngelihat isi spanduk ini guys, sebelum akhirnya para pemain lainnya ikut ketawa. Jadi salah satu sisi spanduk itu terpampang foto adik Lamine Yamal, yaitu si Ken namanya. Jadi adiknya Lamine ini sempat viral sepanjang Piala Dunia 2026 karena ekspresinya saat mendukung kakaknya main ya dari tribun penonton. Sementara di sisi lainnya ada juga tulisan malam tahun ketujuh Parade versus Gavi gitu. Terus tulisan inilah jadi kayak sindiran gitu loh guys, yang tujuannya tuh sindiran yang tertuju sama ajang pertandingan tinju garapan influencer asal Spanyol Ibai Llanos. Nah, dia rutin tuh mempertemukan sejumlah figur publik dalam duel hiburan yang lainnya. Gitu Tom Pradua. Sebenarnya bisa dibilang cairan ini tuh muncul karena duel panas antara Gavi dari Argentina, Leandro Paredes pada laga final Piala Dunia 2026. Jadi pas dia lihat spanduk ini, ya langsung ngasih respon yang singkat ya, disambut dengan gelak tawa dari orang-orang di sekitarnya.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang seorang gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Bola masih nemenin kamu di Santai Siang. Ya, update sedikit lagi di tahun peradua. Tadi kan aku bilang kayak bakal hujan deh ini, tapi kayaknya gak jadi lah. Emang hari ini digantungin banget nih cuaca gak nenentu. Tapi yang ini gak ada gak ada yang bikin kamu jadi kayak ngerasa digantungin, karena udah pasti banget tahun peradua kita mau updatein informasi seputar olahraga. Kali ini ke Rodri yang cetak sejarah setelah bawa Spanyol juara dunia. Jadi pemain gelandang Manchester City Rodri membuat sejarah dengan menjadi orang pertama yang memenangkan Piala Dunia, kejuaraan Eropa, Liga Champions, Liga Premier, dan Ballon d'Or. Ini kepastian didapat setelah dia memimpin Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 di final Piala Dunia 2026. Dia juga memenangkan bola emas loh guys, sebagai pemain terbaik turnamen. Nah sekarang dia lagi menyelesaikan prestasi luar biasa yang belum pernah dicapai oleh pesepak bola manapun sebelumnya. Jadi nih, dari laman Man City, selama 21 Juli 2026, jadi Rodri itu menjadi pemimpin pria ketujuh yang memenangkan gelar Liga Domestik, Piala Dunia, gelar Kontinental, Liga Champion, dan Ballon d'Or. Ini sejak pindah ke City di Juli 2019. Dia sudah memenangkan 4 gelar Liga Inggris, 2 Piala FA, dan 4 Piala Liga. Momen terbesar untuk City terjadi di final Liga Champions 2023 dengan gol kemenangan atas Inter di Istanbul. Dan juga dia ini memenangkan Piala Super UEFA dan Piala Dunia antar klub bersama City sebelum membantu Spanyol juara Euro. Waduh, ini lagi naik-naiknya nih guys, ya lagi terbang-terbangnya nih Rodri ini. Dia menjadi pemain City pertama loh yang memenangkan Ballon d'Or.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Kamu lagi dengerin Pradu Tanjung Pinang. Ulan masih nemenin kamu teman Pradu. Ini siang yang adem banget guys. Tadi kita udah selesai deh ya kayaknya ngomongin soal Piala Dunia 2026. Pemain-pemain dari Spanyol. Kali ini Indonesia dulu yang kita updatein guys. Lebih tepatnya soal pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ini penting banget buat menjaga tren Indonesia di level internasional. Iya kita juga tahu, betul. Betul, memang betul. Namanya bikin apa ya, namanya tuh untuk mau lebih berkembang, lebih maju, kita emang harus berkolaborasi sama Pradua. Karena kalau cuman kita-kita aja, ya jadinya gini-gini aja. Tapi yang tadi aku sampaikan soal penting untuk menjaga tren prestasi Indonesia di level internasional, ini disampaikan sama Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, Surono, di hari Senin 21 Juli. Jadi diungkapkanlah di rapat anggota luar biasa NOC Indonesia 2026 di Jakarta. Menurut dia, NOC Indonesia ini secara konsisten sudah menjalankan tata kelola organisasi yang baik. Dia juga mengatakan rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai dengan mekanisme. Nah, Surono sendiri menekankan ada kolaborasi antara pemerintah, NOC Indonesia, cabang olahraga, sama pemangku kepentingan itu yang jadi fondasi utama ekosistem olahraga nasional. Nah, dia menurut dia juga sinergi ini tuh jadi kunci untuk meningkatkan prestasi Indonesia di berbagai ajang internasional. Apalagi guys, sekarang ini Indonesia itu lagi mempersiapkan diri ya menghadapi sejumlah event olahraga internasional yang sangat penting kayak Asian Games 2026, Asian Nagoya Jepang, SEA Games 2027 Malaysia, dan Olimpiade 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

Teman berdua, kita masuk ke jam 2 siang. Dan ini waktunya Ulan updatein kamu dengan dunia entertain kita, guys. Salah satu yang pertama ini emang utama banget ya. Aku seneng sih bisa nyampein informasi ini ke kamu. Kenapa, Lan? Karena aku adalah penikmat dari musisi, bukan musisi deh, dari band ini, teman berdua, adalah For Revenge. Yeay! Makasih juga buat Bang Bonik sama teman-teman semua. Kemarin udah ngucapin wedding buat aku. Aku tuh sempat ngirim undangan gitu kan, terus nanya gitu, kira-kira aku bisa dapat ucapan gak ya gitu. Ayo boleh dong, bener-bener dikirimin. Aduh, makasih banyak ya pokoknya buat For Events. Semoga menjadi band yang selalu digemari karya-karyanya sama penikmat musik Indonesia. Ya kalau bisa ke internasional juga alhamdulillah ya. Tapi teman berdua, balik lagi ke For Events-nya nih. Mereka baru aja merayakan perjalanan hampir 2 dekade lewat konser berjudul Titik Sadrah. Ini diadakan Pak Satu di Bandung ya, sebagai band asal Bandung ya, teman berdua ya, dan juga Kuala Lumpur, guys. Konser ini dipromotori Antara Suara bersama dengan Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya. Ini ada perbedaan ya dari konser peringatan pada umumnya. Titik Sadrah tuh dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam untuk seluruh penonton. Konser ini tuh mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani seluruh personal For Events. Menerima, melepaskan, dan melangkah. Ini adalah benar-benar cerita tentang sadrah, sadar dan pasrah, teman berdua. Kalau ternyata enggak semua hal bisa kita miliki. Kalau emang benar-benar dia mau, dia enggak akan ragu. Kalau ragu berarti ya dia enggak mau.

Jalan Amat Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar, kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Sampai nanti di jam 3, sekarang udah jam setengah 3 aja, tolong pra 2. Gak berasa banget ya, tiba-tiba udah jam segini. Kata yang lain, berasa banget lah ini, aduh jam pulang lama banget lagi ngantuk. Iya, sebenarnya ya ngomongin soal waktu, tolong pra 2, kan menurut aku nih kayaknya kita cepat lambatnya tergantung gimana moodnya kita gitu guys. Kalau mood kita lagi asik-asik aja, udah jam segini. Coba kalau mood kita lagi bete, aduh lama banget sih, lama gitu. Ya gak sih? Jadi setiap orang pasti punya beda-beda nih pendapatnya. Ada yang ngerasa ya cepat berlalu, ada juga yang lama banget gitu deh. Nah ngomongin soal film, kali ini Tom Prado kayaknya ini lama banget deh nunggunya. Apakah ada yang udah mulai bete menunggu kapan kira-kira tayangnya Harry Potter? Yehey. Jadi HBO itu masih mematangkan serial Harry Potter jelang penayangannya di akhir tahun. Jadi memang dia tetap di akhir tahun ya Tom Prado. Tahun ini kok 2026. Ya daripada tahun depan ya kan. Walaupun dijadwalkan tayang tanggal 25 Desember, proses penyelesaian episode perdana disebut masih berlangsung nih. Aduh, jangan-jangan akan ada penundaan nantinya. Dari Screen Rant, cinematographer Adriano Goldman mengungkapkan kalau episode pertama serial ini belum sepenuhnya rampung. Dia mengatakan kalau tim produksi itu masih terus menyempurnakan berbagai aspek sebelum serial resmi dirilis. Ya, pengennya tuh ngasih yang perfect gitu Tom Prado, jangan sampai ada yang kecewa. Goldman sendiri menjelaskan kalau proses produksi serial ini punya ruang kreatif yang cukup luas untuk para pembuatnya. Dan menurut dia setiap keputusan visual dibuat bersama sutradara dan tim kreatif demi menghindari adaptasi yang tetap segar tanpa menghilangkan esensi cerita. Nah itu sulit guys ya. Gimana ya, di satu sisi kita harus mendapatkan sesuatu yang baru, tapi di sisi lain kita jangan sampai kehilangan apa yang kita udah punya. Ah gitulah kurang lebih. Dia juga menegaskan kalau dirinya hadir sebagai bagian dari tim yang berkolaborasi untuk menghasilkan serial terbaik. Goldman berharap kontribusinya dapat mendukung kualitas keseluruhan proyek ini. Tolong Pradua, siapa nih yang udah gak sabar? Karena aku sebenarnya juga penasaran ya, kita kan udah lama banget gak nonton Harry Potter. Tolong Pradua, dimana dia juga sekarang kalau karakternya sendiri sudah tidak muda lagi, tapi tetap ganteng. Nah ini nih yang versi baru serialnya bakal kayak gimana ya? Tetap rame atau sunyi-sunyi aja?

0: ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: Lagu di Pro 2 ya.

Pradu yang tajun bilang teman terbaik kamu. Well, tunggu Pradu. Setelah ini kita bakal masuk ke sesi terakhir. Tapi aku masih punya informasi-informasi buat temenin kegiatan kamu hari ini, guys. Setelah ini kita update soal for events, film Harry Potter, serial lebih tepatnya. Kali ini Yura Yunita yang mengajak Kunto Aji bawakan ulang Jalan Pulang di podcast terbarunya. Asik. Ini kayaknya kolaborasi yang aku tidak menduga, teman Pradu. Yura Yunita ini menghadirkan episode terbaru di serial YouTube-nya Main ke Rumah gitu ya. Dia ngajakin lah Kunto Aji tuh. Jadi di episode kelima ini mereka berdua membawakan ulang lagu Jalan Pulang dalam aransemen yang lebih hangat dan juga minimalis. Aduh, kebayang gak sih dengan suaranya Yura yang setenang itu dan Kunto Aji yang sangat bikin kita terbawa arus gitu ya. Mengikuti alir dari aliran lagu-lagunya si Jalan Pulang ini, tolong Pradua. Dibawakan suara Kunto Aji tuh, aduh pasti bakal epic banget. Kolaborasi ini menjadi lanjutan dari kesuksesan Main ke Rumah yang dari awal episode perdana konsisten masuk jajaran trending YouTube Music Indonesia. Nah, episode sebelumnya tuh dia sama Hetikus Endang dan Indahku lewat lagu Bandung bahkan sempat menempati posisi ke-10 trending. Nah, akhirnya nih, coba kamu cek sendirilah di YouTube-nya Yura, teman Pradua. Ya, yang judulnya Main ke Rumah, kira-kira apa ini udah masuk ke top 1 trending? Iya. Yeah. Dari episode terbarunya, Yura sama Kunto Aji itu menghadirkan nuansa baru lewat aransemen sederhana menonjolkan karakter vokal keduanya. Jadi sentuhan musiknya itu lebih intim ya, yang bikin Jalan Pulang terdengar semakin hangat dan menghadirkan suasana yang menenangkan.

Yes, akhirnya Tumpra 2 sudah selesai ya Ulan, nemenin kamu untuk hari ini. Makasih banyak udah ikutan nimbrung dari jam 10 pagi tadi sampai sekarang udah hampir jam 3 sore. Setelah ini nanti bakal diterusin lagi sama Awin yang nemenin kamu. Kalau gitu Ulan pamit ya. See you besok, lo bakal nemenin kamu pagi-pagi Tumpra 2 di Spada. I'll see you guys, bye-bye.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan di sini ya, Bu.

Selamat siang menuju sore. Udah sore. Teman Prodo Awin balik lagi buat nemenin sore kamu. Seperti biasa kita bakal mulai dari sekarang ini, kita lagi di Wars on Capri. Dan selanjutnya di jam 4 Awin bakal ngasih kamu info-info yang lagi viral di sosial media manapun, di platform manapun. Dan juga di jam 5 sampai jam 7 nanti Awin bakal ngasih satu topik buat kamu. Dan seperti biasa buat kamu yang udah join topiknya, boleh banget gas sekaligus langsung request lagu yang kamu mau Awin puterin. Oke, sebelum kita lanjut di jam 7-nya nanti, buat join ke Pro 2 Jakarta, dengerin MLC Music Live Chat. Oke, teman Pro 2, kalau gitu jangan diganti dulu frekuensinya. By the way, Awin mau nginformasiin kalau azan asar di Kota Tanjung Pinang hari ini ada di pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat.

ada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Peradua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, buat informasi pertama di What's on Capri hari ini, Awin tuh ada kabar yang menggembirakan dari kota kita tercinta, kota Tanjung Pinang ya. Kenapa tuh, ada apa tuh ya? Jadi teman Pro 2, wali kota kita Bapak Lis Darmansyah baru aja ngomong kalau pertumbuhan ekonomi kota kita ini terus naik. Setelah sebelumnya itu berada di angka 4,97% di akhir tahun 2025, sekarang di triwulan pertama tahun 2026 angkanya itu udah naik di sekitar 5,23%. Dan pertumbuhan ini pasti nunjukin kalau aktivitas perdagangan dan ekonomi masyarakat di kota Tanjung Pinang ini makin bergerak ke arah yang lebih positif, teman Pro 2. Ya, walaupun emang pembangunan infrastruktur kita itu masih banyak tantangannya, tapi Pemko Tanjung Pinang bakal fokus terus dorong sektor perdagangan, koperasi, dan produk unggulan. Biar produk unggulan daerah, biar ekonomi kita itu bisa terus tumbuh dan bisa buka lebih banyak lagi peluang usaha buat masyarakat.

Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal.

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru

dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali, dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."
1: Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Winston Churchill.

Lanjut lagi di What's on Capri, teman Pro 2, Awin masih bakal ngasih kamu informasi seputar Kepulauan Riau-nya. Ini kalau tadi Awin udah ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjung Pinang ya. Ini selanjutnya ada kabar baik nih dari Bintan, teman Pro 2. Jadi Bawaslu Bintan dan juga PMII Tanjung Pinang Bintan baru aja memperkuat kerjasama buat ningkatin partisipasi dan juga pendidikan politik bagi masyarakat, terutama generasi muda. Dan lewat kolaborasi ini, mahasiswa diharapkan makin aktif ikut mengawal demokrasi, terus juga bisa lebih nyebarin edukasi politik dan juga ngasih edukasi ke masyarakat buat nolak praktik politik uang demi mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas. Si Awin sih kalau tujuannya begini sangat-sangat mendukung ya, karena emang masih sangat rawan untuk politik uang itu terjadi di masa-masa pemilu nanti ya. Semoga teman-teman yang terlibat dalam kerjasama ini bisa lebih menyebarkan lagi nilai-nilai yang positif yang mereka pelajari, biar pemilu yang nanti berlangsung itu bisa jadi lebih kondusif.

Lanjut lagi di What's on Capri, teman Pro 2. Buat kamu yang di hari Sabtu ini tanggal 25 Juli 2026 belum ada rencana, belum ada tujuan mau kemana, ini Awin mau rekomendasiin kamu buat datang ke ulang tahun ke-14 nya Stand Up Indo Tanjung Pinang. Ada apa di sana? Ada bintang tamu, mega bintang yang lagi rame banget di dunia perfilman Indonesia mungkin dalam beberapa tahun belakangan. Siapa lagi kalau bukan Oki Rengga, teman Pro 2 ya. Jadi ada acara dari Stand Up Indo Tanjung Pinang yang bintang tamunya Oki Rengga. Tapi selain ada Oki Rengga, di sini juga ada 5 komika lokal yang bakal jadi opener sebelum akhirnya si Okinya ini tampil. Waduh, bahasnya bakal seru banget. Kamu penasaran gimana? Boleh banget langsung kepoin IG-nya @standupindo_tnj. Nah, buat informasi tiket dan yang lainnya bisa kamu dapetin di sana, teman Pro 2. Jangan lupa hari Sabtu ini tanggal 25 Juli 2026.

0: harusnya.
1: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
2: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
1: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
2: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
1: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
2: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
1: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
2: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
1: Hah, gitulah ya. Bentar, kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Sore ceria teman Pro 2. Ini ada informasi buat kamu yang nungguin film ini tayang. Mungkin kamu sempat bertanya-tanya kapan film ini bakal tayang. Nah, ini filmnya apa? Ini filmnya Mortal Kombat 2, teman Pro 2. Akhirnya mereka resmi diumumin bakal tayang di, bukan di bioskop, ini di salah satu OTT platform di tanggal 24 Juli 2026 nanti. Dan pasti buat kamu yang senang banget sama Mortal Kombat, seperti biasa film ini bakal melanjutkan kisah para petarung Etherrealm yang harus menghadapi pasukan dari Outworld dan dalam turnamen mematikan yang namanya Mortal Kombat ini. Seperti biasanya lagi, karakter favorit kamu seperti Johnny Cage, ada Scorpion, Sub-Zero, sampai Raiden juga bakal kembali meramaikan pertarungan dengan aksi yang lebih seru dan lebih keren lagi, ditambah lagi efek-efek yang katanya lebih upgrade dari sebelumnya. Pastinya bakal seru banget buat nonton film ini. Apalagi kalau kemarin kamu pengen nonton di bioskop tapi gak kesampaian, ini saatnya teman Pro 2, kamu bisa nonton Mortal Kombat 2 ini di tanggal 24 Juli 2026.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu dan

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada informasi yang belakangan ini mundur-mandir saya ngeliat di sosmed ya. Ini tuh tentang WNA yang mau jadi WNI itu harus bayar 75 juta kalau dia mau jadi WNI-nya melalui proses naturalisasi, teman Pro 2. Jadi ya, ini siapa nih bule-bule yang mau? Tapi kayaknya bakal banyak ya, apalagi orang yang udah ngerasain nyaman di Indonesia, ngerasain enaknya secara iklim mungkin di sini, atau makanannya enak-enak semua. Mungkin adalah beberapa WNA yang tertarik buat jadi WNI gitu. Dan ada opsi lain ternyata, teman Pro 2. Opsi lainnya adalah kalau si WNA-nya itu mengajukan kewarganegaraan Indonesia melalui pernikahan dengan warga negara Indonesia, itu bayarnya di diskon 50 juta, jadinya cuma 25 juta. Wah, lumayan nih diskon 50 juta, tapi harus nikah dulu. Ya mana biaya nikah bisa jadi lebih dari 50 juta ya, tapi ya adalah yang mau, masa sih nggak ada, ya kan?

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bang, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: ngobrol dulu waktu yang kita gabung bareng Pro 1 Tanjung Pinang buat dengerin perakiran cuaca bareng BMKG.
1: Setelah lintas berita berjaringan kami hadirkan ke dengar Anda, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak bersama bagaimana perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sekitarnya bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Fadris.
3: Selamat sore Kak Erita.
1: Apa kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa.
1: Luar biasa, panas di sana kayaknya ya. Ya di sini aja terasa panasnya, apalagi di BMKG di sana itu ya.
3: Ya alhamdulillah rezeki panas kita hari ini.
1: Benar, meskipun tadi kita sempat hujan di siang hari ya di daerah.
3: Sempat hujan betul.
1: Kawasan Batu Jauh kata orang Pinang bilang. Kita tak tahu pula di pulau di Batu Dekat nih macam mana kan. Maksudnya untuk esok hari ini bagaimana untuk perkiraan cuacanya, silakan informasinya.
3: Baik Kak Rita, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari dan juga siang hari masih diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 88%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk di wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang terutama pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Fadris informasi untuk perkiraan cuaca esok hari ya. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Selamat sore.
3: Sama-sama Kak, selamat sore.
4: Menjadi kilometer 4 Tanjung Pinang. Inilah

Teman Pro 2 Awin balik lagi buat kamu. Di sore ceria, Teman Pro 2 ngomongin Piala Dunia 2026 kemarin ya. Kalau kamu nonton finalnya, nobar, nonton di rumah, ya gak apa-apa lah, bebas. Pasti ada satu bagian yang kayaknya di World Cup seri-seri sebelumnya tuh kayak gak ada gitu ya. Itu tuh ada performa di tengah-tengah break antara babak 1 sama babak keduanya. Nah, itu kan keren banget tuh ya, ada speech dari Tom Cruise, terus ada penampilan dari BTS, ada Justin Bieber juga ya kan. Nah, ada Shakira juga yang perform waktu itu. Nah, yang menarik dari itu semua apa, Teman Pro 2? Ada orang Indonesia yang berpartisipasi di situ. Namanya itu Wella Hatta, Teman Pro 2 ini warga negara Indonesia yang jadi stage manager di final Piala Dunia kemarin. Waduh, keren banget sih ini. Ini dream job sih bisa dibilang ya. Aduh, soalnya Kak Wella ini bisa sedekat itu sama Tom Cruise, bahkan sempat foto Teman Pro 2 sama Tom Cruise. Ya Allah, kapan bisa ada kesempatan bisa foto bareng Tom Cruise gitu. Kalau Awin sih ya, itu gak cuma Tom Cruise sih, kayak Justin Bieber dikejar, Shakira dikejar, BTS dikejar buat foto bareng. Kapan lagi kan memanfaatkan privilege kerjaan gitu, privilege kerjaan yang ya bisa dibilang ini dream job semua orang lah. Keren banget Kak Wella Hatta ini. Respect ya. Kalau dipikir-pikir ya, ini pasti jadi dream job semua orang sih. Keren banget deh pokoknya. Kalau Awin ya dari posisi itu udahlah, fix Teman Pro 2 semuanya diajakin foto.

0: udah nyebar undangan, anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

is back for you teman Pro 2, karena ini udah lewat jam 5 sore. Ini waktunya banget buat Awin ngasih kamu topik kita di sore hari ini. Jadi dari kalau tadi Awin ngomongin orang Indonesia yang berhasil jadi stage manager di final Piala Dunia 2026 kemarin, itu pastinya dream job ya teman Pro 2, karena aduh, itu tuh Awin tuh juga pernah kepikiran gitu, pengen kerja yang bisa berhubungan sama artis gitu kan. Kan berasanya bakal keren banget gitu, apalagi artisnya setara Tom Cruise, ya Allah, BTS ya kan. Terus ada juga Justin Bieber, Shakira, di waktu bersamaan gitu, bisa ngelihat sedekat itu tuh pastinya itu jadi dream job gitu teman Pro 2. Jadi langsung aja nih tanpa basa-basi, Awin nanyain ke kamu buat sore ini teman Pro 2. Ceritain ke Awin tentang dream job kamu, sekaligus bisa banget request lagunya. Awin tungguin sampai sebelum jam 7 nanti, karena di jam 7 kita bakal lanjut ke MLC Music Live Chat. Dan seperti biasa buat kamu yang mau join, kirim jawaban kamu ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811777 9210, atau langsung ketik aja di live chatnya aplikasi RRI Digital. Awin tungguin jawaban kamu tentang dream job kamu apa teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah kirim jawaban, gas sekalian kirim lagu yang mau Awin puterin buat kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Sore ceria teman Pro 2, Win lanjut bacain jawaban yang udah masuk dari kamu. Kali ini ada Juwita dari Jogja yang katanya pengen banget jadi content creator biar bisa jalan-jalan ke banyak daerah di Indonesia, terus sambil review makanan lokal. Dan juga aku pengen jadi content creator biar bisa kerja sesuai hobi aku, Bang. Aku juga pengen bantu kenalin makanan khas Indonesia ke lebih banyak orang. Semoga impian itu pelan-pelan bisa tercapai. Request lagunya Bukan Orangnya, Baju Solusi. Boleh banget, Juwita. Langsung aja kalau gitu aku puterin lagu requestan dari Juwita. Tapi buat kamu yang lain masih mau gabung kayak Juwita ini, bisa banget teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 08 11777 9210. Awin tungguin sampai sebelum jam 7 nanti.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Pinang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, masih di sore ceria bareng Awin, teman pro 2. Ini udah ada jawaban dari Bang Satria yang mau Awin bacain. Buat kamu yang masih pengen join, boleh gas. Awin tungguin sampai sebelum jam 7 nanti. Kalau gitu, ini Awin bacain yang dari Bang Satria dulu. Sore Win, sore juga Bang. Dream job ya? Ya udah seperti yang saya lakukan sekarang Win. Berpenghasilan dari hobi saya. Memang sih gak banyak, tapi cukuplah buat kebutuhan saya. Dan saya bekerja di usaha sendiri. Ah, itu dia Bang, yang paling penting. Usaha sendiri. Jadi kayak kita bisa ngatur jam kerja sendiri ya kan. Mau buka kapan, mau tutup kapan, mau libur kapan gitu kan. Mau nambah inilah, nambah itulah. Di usaha sendiri tuh kayak enak gitu. Pengen sih, Awin jujur pengen sih Bang, di satu masa nanti punya usaha sendiri yang bisa ngatur kerjaan sendiri gitu. Wah, keren-keren. Keren nih Bang Satria, udah ada di dream jobnya sendiri ya sekarang ya. Requestnya Raisa si paling mahir. Boleh, boleh Bang. Kalau gitu Awin puterin Raisa si paling mahir dari Bang Satria. Makasih Bang Satria udah join. Buat yang lain masih ditungguin.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama gak sih?
0: Beda lah. Tahu gak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

ceria masih bareng Awin Taman Pro 2. Ini Awin mau bacain lagi jawaban yang udah masuk dari kamu buat topik kita di jam 5 sore ini. Buat sore ini. Bebas-bebas sampai setelah jam 5 juga masih bisa kok nanti. Ini ada dari Bang Noval Taman Pro 2. Selamat sore Bang Awin. Selamat sore juga Bang Noval. Dream job aku dari dulu itu pengen banget jadi sports commentator. Soalnya aku suka banget nonton bola sama MotoGP. Terus sering iseng ngomong sendiri seolah-olah lagi siaran. Lagi siaran sebagai sports commentatornya ini kali ya. Menurut aku tuh seru aja bisa kerja sambil ngebahas pertandingan yang kita suka. Semoga suatu hari bisa beneran duduk di ruang komentator. Sekalian request lagu Sekarang dan Selamanya by Nyoman Paul. Boleh bang, gas. Oke Teman Pro 2, kalau gitu kan puterin aja lagu requestan dari Bang Noval ini, Sekarang dan Selamanya by Nyoman Paul.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik.

Teman Pro 2, buat kamu yang dengerin Pro 2 Tanjung Pinang, di kota Tanjung Pinang kan kamu bisa dengerin dari frekuensi 92,1 MHz ya. Tapi misalnya kalau kamu pengen dengerin Pro 2 Tanjung Pinang di luar kota Tanjung Pinang, gimana tuh? Bisa aja langsung download aplikasi RRI Digital, terus kamu search Pro 2 Tanjung Pinang, setelah masuk aplikasinya, dah lah itu kamu bisa dengerin Pro 2 Tanjung Pinang dimanapun, kapanpun. Yang penting kamu terkoneksi sama koneksi internet ya teman Pro 2. Bisa di download di iOS, Play Store, semuanya udah ada, jadi aman aja. Kamu bisa dengerin Pro 2 Tanjung Pinang dimanapun dan kapanpun. By the way teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan topik di jam 5 sore ini masih bisa banget ya. Ini, oh ada ada dari Kak Lara, teman Pro 2, yang katanya kalau aku bukan hanya sekedar tentang pekerjaan dengan gaji besar atau jabatan tinggi, tetapi pekerjaan yang halal, membawa keberkahan, bermanfaat bagi banyak orang, dan tidak membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Sebab pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang menjadi jalan untuk mencari rezeki yang halal sekaligus ladang amal. Masya Allah, benar sekali Kak Lara. Jadi dream job itu ya ternyata bukan apa yang kita impikan aja, yang penting itu bisa membawa keberkahan dan bermanfaat gitu ya. Benar. Dan cara dapetinnya juga benar ya Kak. Oke, ini lanjut lagi, ada dari Bang Anjas, teman Pro 2. Kalau dari Bang Anjas, selamat sore Bang Awin. Sore Bang Anjas, sore ceria. Update cuaca Jaksel sore ini terpantau masih cerah, gak ada tanda mau hujan. Ah, kalau di Tanjung Pinang sih ini Awin ragu sih Bang, cuacanya antara emang mendung apa gelap aja karena udah mau maghrib ya bentar lagi. Ikutan topiknya ya. Dream job sebenarnya bisa kerja di perusahaan yang besar dan bisa ketemu klien penting dari luar negeri. Awin juga awalnya pengen tuh Bang kayak gitu. Atau dalam negeri, lebih tepatnya jadi eksekutif muda aja. Ih, eksekutif muda, itu dia intinya ya, eksekutif muda. Tapi emang Allah udah ngasih jalannya seperti ini, menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan retail hampir 10 tahun. Lama ya Bang, karyawan di perusahaan retail hampir 10 tahun. Terus, dan sekarang jadi ojol sekaligus freelance. Sekarang ojol sehari minimal 300 ribu. Gede banget ya Bang di sana ya. Dan freelance sehari minimal banget 500 ribu sampai 800 ribu. Widih, banyak banget Bang Anja sehari. Bisa sampai 800 ribu tuh kalau ngojolnya jalan, freelance-nya jalan banget kan. Bisa sebulan, widih, 2 digit. Keren. Mau request lagunya Senja Teduh Pelita. Let's go Bang. Udah dimasukin lagunya. By the way, Kak Lara juga masih bisa tuh mau request lagunya karena udah join ya. Semangat siarannya Bang Awin, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bang Anjas, sehat dan bahagia selalu. Kalau gitu lanjut deh, kita puterin Senja Teduh Pelita. Mumpung di Tanjung Pinang juga udah nyenja banget ini.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Karena udah malam, sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu gak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada gak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Gimana, udah makan? Udah pada makan malam belum? Kalau belum, makan teman Pro 2. Enggak baiklah makan malam kemalaman gitu. Apalagi kalau kamu pengen tidur cepat kan. Tidur jam 9 gitu. Kayaknya maksimal sekarang deh harus udah makan. Karena dari yang Awin baca sih, idealnya kalau kita mau tidur itu ya, paling bagus adalah makannya itu terakhir kali 2 jam sebelum kita tidur. Biar pencernaannya lebih maksimal gitu bekerja ya. Bener gak yang dokter-dokter? Oke, teman Pro 2, kalau tadi tuh Awin nanyain kamu tentang dream job ya. Di Indonesia ini ternyata kan banyak orang yang punya cita-cita pengen jadi artis gitu, pengen jadi bintang film, main sinetron dan sebagainya. Tapi ternyata teman Pro 2, enggak sedikit juga artis Indonesia yang sekarang itu malah lebih memilih berkarir di luar negeri, tapi nggak di bidang entertainment gitu, nggak jadi artis juga, nggak main film dan lain-lainnya. Mereka ya kerjaan selayaknya orang-orang pada umumnya aja gitu. Ini salah satunya ada Tengku Firmansyah ya, yang dari aktor terkenal sekarang doi ini milih buat jadi welder di Kanada gitu. Welder di Kanada, kalau dihitung-hitung welder di Kanada, aduh kalau dirupiahin mah banyak juga ya rupiahnya gitu. Terus ada Marissa Nasution. Nah kalau Marissa Nasution ini lebih milih buat jadi psikolog di Singapura. Padahal baru mutusin pindah ke Singapura itu di tahun 2018 ya Kak Marissa ini. Dan setelah pindah ke Singapura, barulah dirinya itu memutuskan buat menekuni pendidikan psikologi yang ternyata udah dipengenin sejak lama gitu. Dan lulus kuliah, dan ternyata ada tuh jenjang karirnya buat jadi psikolog di Singapura. Terus ada Gisela Cindy, adiknya Gracia Indri ya, yang sekarang itu jadi manajer toko di Kanada. Wih di manajer toko di Kanada ya. Tapi kalau tokonya punya sendiri sih gacor ya. Oh ternyata dia ini bekerja di toko sepatu dan sempat jadi manajer toko. Oke, itu kayaknya salah satu pilihan yang bagus juga ya. Mungkin buat beberapa orang yang udah lama di dunia hiburan, terus kayak udah ngerasa capek syuting dan segala macamnya, pindah ke luar negeri mulai kehidupan baru dengan kerjaan yang baru, kayaknya menarik juga deh. By the way teman Pro 2, karena sekarang udah hampir jam 7 ya, berarti Awin sekalian pamit aja sama kamu. Terima kasih banyak yang udah dengerin dari 92,1 MHz, juga kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital. Terima kasih banyak juga buat yang udah join di topik di sore hari ini. Pokoknya Awin terima kasih banyak atas segala partisipasi dan waktu yang diluangkan buat mendengarin Awin sore ini. Oke teman Pro 2, sekian aja dari Awin buat sore ceria kali ini. Maaf terlebih kurangnya, Awin minta maaf. Oke, pokoknya kita ketemu lagi di ntar Awin Kamis itu siaran pagi. Oke, see you and bye.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan dan penyederhanaan regulasi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Hadalia membuka peluang penurunan harga Pertamax apabila harga minyak dunia terus mengalami penurunan. Pemerintah akan melakukan evaluasi bersama Pertamina dan badan usaha lainnya untuk menyesuaikan harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlangsungan sektor energi.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: buat dengerin MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, howdy, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Selamat malam Indonesia, ada Edi temanin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
2: Betul.
1: Seperti biasa di satu jam ke depan, kita akan bermain ketoprak.
2: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
1: yes,
2: hari ini.
1: Betul, karena malam hari ini spesial.
2: Yep.
1: Karena we're gonna use English
2: tonight. Ah, this is English Corner.
1: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, tunggu aja mau.
2: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan asik bahasa English.
1: Betul.
2: Kira-kira
1: pakai pantun.
2: Gak usah. Silat. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama.
1: Salah. Satu.
2: Basu. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
1: Iya bener. Pokoknya nanti kan malam ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Betul.
1: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
2: Absolutely.
1: Keren.
2: Perhaps.
1: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
2: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
1: Betul.
2: Juga gapapa.
1: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: 92,1
1: teman terbaik kamu.
2: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sendiri.
3: Tune in sini.
4: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
2: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
3: Cuma di 92,1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang.

0: 90.1 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, dan juga aku mau say hi buat yang udah ada di studio nih. Hai Ibu Penyu.
1: Hai, akhirnya bergabung di studio bersama Adel malam ini.
0: Akhirnya, tapi fun fact ya Mbak ya, waktu Selasa kemarin itu jadwalnya Adel juga masuk malam.
1: Oh,
0: serius? Terus kayak Basiska ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Bumban nih, oke. Kirain, nggak mau ke studio. Oh ternyata aku kebagian kali ini ketemu sama Basiska.
1: Kalau jodoh tak akan kemana.
0: Nggak kemana.
1: Kayak yang baru nikah.
0: Oh, yeah.
1: Single-single
0: iya.
1: Yang baru nikah dengerin kita nggak ya? Atau lagi bulan madu.
0: Aduh.
1: Mohon maaf, Bu Penyu nggak bisa hadir. Terima. Semoga sakinah mawaddah warahmah untuk Wulan dan Mas Andinya.
0: Amin.
1: Dari jauh mendoakan kita ketemu bentar lagi ya. Tunggu di studio ya.
0: Ditunggu ya. Karena waktu itu juga kan semuanya terlibat ya Mbak ya, anak berdua kan.
1: Kecuali Bu Penyu yang tidak ada di tempat dan dikasih undangan spesial VIP juga. I'm so sorry karena ada tugas di Kabupaten Karimun kemarin.
0: Kita langsung pantau status Mbak Siska. Oh, enggak bisa. Beliau emang enggak bisa. Karena waktu itu ditanya juga Mbak Juju kan, Doi kan yang handle untuk WO-nya kan. Mbak Siska udah datang? Belum. Tapi statusnya enggak di Tanjung Pinang ini.
1: Jadi minggu kemarin itu Adel dan teman Pro 2 nih kayak langsung ngobrol kita ya. Dari hari Ahadnya itu saya Ahad awal pekannya itu saya ke Kabupaten Lingga sampai dengan Rabu pagi. Rabu pagi melanjutkan perjalanan menuju Batam. Batam Rabu Kamis, Jumat paginya menuju Karimun. Kamis Jumat Jumat Sabtu Minggunya di Karimun, Minggunya baru balik. Jadi I'm so sorry untuk minggu kemarin enggak bisa hadir di kegiatan apapun di Tanjung Pinang.
0: Oke, karena kita emang udah tahu nih pasti Ibu Penyu nih ya. Walaupun nih bayangin aja teman Pradua, office hour selesai jam berapa tetap nyempetin buat siaran sama kita. Masa untuk acara party enggak datang? Pasti kita udah tahu emang ada kesibukan.
1: Betul
0: yang emang enggak bisa ditinggalkan juga ya Mbak ya.
1: Enggak bisa menghilang kalau ada pintu kemana aja pasti saya sudah hadir
0: lah. Langsung loh kaulan ya. Tapi aman Mbak atau gimana? Karena kan emang kalau Adel aja ngelihat dari status WhatsApp-nya aja kayak capek ya kayaknya nih kesini. Maksudnya kita ngeliat statusnya aja nggak kebayang perjalanannya ya. Kita kan lebih ke perjalanan juga ya Mbak ya.
1: Betul. Jadi kalau bicara itu mungkin banyak orang yang bilang saya kayaknya memaksakan diri. Sesungguhnya saya mencintai apa yang saya kerjakan. Kalau bicara uang, oh ya banyak SPPD-nya, amin, saya aminkan gitu ya. Tapi sesungguhnya karena kita mencintai apa yang kita kerjakan, sehingga yang kita kerjakan itu membawa kebahagiaan. Lelahnya ada anak gadis yang bisa pijitkan bundanya hari ini gitu ya. Jadi dinikmati, saya mohon doa aja dari teman-teman Pro 2 semoga bisa terus semangat dan tetap sehat sehingga hari-hari yang dilalui itu penuh makna, penuh bahagia dan tetap bisa bertugas dalam kondisi apapun. Tapi saya ukur-ukur diri kok, minum obat emang minum narkoba pula nanti katanya. Enggak, maksudnya
0: vitamin, ya.
1: Vitamin dan menjaga kondisi badan dengan, tapi kadang-kadang sering lus ya karena keluar kadang wisata kuliner juga. Nah itu juga yang harus dihati-hati. Tapi saya penuh rasa syukur menjalankan semua apa yang harus saya jalankan. And I'm happy, buktinya saya bisa hadir malam ini.
0: Yeay, semuanya tuh dilaluin sama Mbak Siska ya Mbak ya. Aman ya berarti ya. Dan akhirnya baru aja minggu nyampe Tanjung Pinang, Seninnya udah ke kantor lagi.
1: Ya kemarin juga ke Seninnya nggak kemana-mana, ada yang nanya gitu kan. Hari ini saya istirahat di kantor menyiapkan semua bahan karena Selasa tadi saya sempat juga mengisi MPLS di SMK Negeri 3 470 orang ya. Kemudian mempersiapkan bahan dan kata sambutan juga buat besok ada kegiatan bersama Kemenko jam 9 pagi. Kemudian besok kita juga akan masuk ke sekolah lagi, ke SMA 1 Tua Paya. Jam 10-nya kita on air di Pro 2. Jam 1-nya kita akan gabung bersama dengan paralegal Sekepri lewat layar Zoom jam 1-nya. Nah itu sampai Kamis ya. Terus Jumat kita akan bergabung bersama SLB Kijang untuk dua sesi juga untuk untuk siswanya dan untuk orang tua. Jadi sampai hari Jumat lumayan padat Tanjung Pinang Bintan, tapi saya tetap semangat.
0: Gas aja, apalagi sekarang ada PA-nya hatinya juga untuk sementara waktu ya Mbak Siska ya.
1: Ada anak gadis yang paling setia nemenin bundanya meskipun sering bawel-bawel juga. Bunda jangan itu, jangan ini.
0: Oh iya. Ada alarmnya ya Mbak ya. Oke. Tapi yang penting pokoknya Mbak Siska sehat-sehat selalu juga ya Mbak ya.
1: Ya, amin. Ada juga.
0: Amin. Nah, dan malam ini teman Pradua karena Mbak Siska juga tadi habis dari STM, emang spesial untuk MPLS loh ya ceritanya Mbak.
1: Sesungguhnya saya mohon maaf pada sekolah-sekolah yang menghubungi saya juga, tapi saya tidak bisa memenuhi karena memang jadwal yang padat juga. Biasanya satu hari saya bisa mengisi 2-3 kali MPLS, tapi memang karena pekan ini lumayan padat, saya mohon maaf tidak bisa memenuhi semua permintaan, termasuk Mr. Charlie, I'm so sorry. Mudah-mudahan setelah MPLS berlalu kita tetap bisa bergabung di sekolah-sekolah untuk berbagi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin.
0: Amin. Merdeka. Oke, karena emang sesuai dengan kegiatan untuk beberapa hari ke depan ya Mbak ya.
1: Yep.
0: Jadi temanya kali ini kita akan ngebahas tentang sayang anak, lindungi dan bangun masa depan dari MPLS.
1: Yep.
0: Sebelum masuk ke tema, aku mau tanya-tanya lagi ke Mbak Siska, gimana keseruan tadi selama MPLS di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang Mbak?
1: Ada haru biru, ada bau-bau. Ya saya bilang tantangan. Kalau kita kan STM itu 470, kayaknya gak sampai 30-an deh perempuannya. Laki-laki semua gitu ya. 470 di aula yang tidak ada AC-nya, kipas angin kemana-mana, lumayan. Tapi saya minta jadwalnya pagi, jadi belum ini banget lah ya. Tapi lumayan. Bicara tentang pencegahan bully, kemudian kita tadi juga memberikan bonus untuk STMK 3 Tanjung Pinang, memberikan informasi tentang kewarganegaraan terkait anak juga, karena banyak anak-anak yang tidak tahu dia berkewarganegaraan ganda, dia pemegang affidavit juga. Nah, kemudian dia harus memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun, itu tidak dilakukan, akhirnya mengakibatkan nanti kehilangan kewarganegaraan. Tadi juga kita informasikan tentang itu. Jadi tadi banyak komunikasi, tapi memang hari ini tantangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lebih besar, karena anak-anak kita mungkin fokusnya tidak hanya ke kita yang di depan, jadi kita harus atraksi juga, bikin-bikin atraksi supaya mereka mau dengerin kita. Dan akhirnya ya kalau Bu Penyu, sebelum mereka bertanya, Bu Penyu dulu yang bertanya, supaya mereka akhirnya nah takut ditanya jawab, bisa jawab ya.
0: Dengar. Aku pernah lagi ngerasain kayak gitu. Jadi orang yang takut mau ditanya sama narasumbernya,
1: gak mau lihat, tunduk-tunduk gitu kan. Yang nunduk malah yang ditunjuk.
0: Iya biasanya kayak gitu tuh. Jadi ada yang kayak beneran liatin. Iya kita lihat aja ya, jangan ngomong. Oke, seru ya Mbak ya ternyata ya.
1: Seru banget, dan saya menunggu dan menantikan keseruan di SLB Kijang. Saya sudah pernah mengisi beberapa kali di SLB Tanjung Pinang, SLB N1 ya. Itu luar biasa, dan saya akan bertemu dengan anak-anak istimewa baru di SLB Kijang hari Jumat. Jadi hati ini menunggu-menunggu, dan saya tak sabar juga menunggu minggu depan karena Ayang Bib akan pulang.
0: Oh, waduh, itu kayak bonus ya Mbak ya, berarti ya.
1: Jadi setiap hari itu harus semangat karena ada yang kita nanti, dan semoga yang kita nanti itu cepat datang.
0: Oh, gemes gitu. Emang balance teman Pradua, kerjaan aman, percintaan aman gitu. Ya. Kita harus follow motonya Ibu Penyu nih. Oke, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan dari MPLS.
1: Yap.
0: Itu maksudnya tuh kayak gimana Mbak Siska?
1: Ya, jadi minggu ini tuh untuk Capri spesial ya. Spesial karena kita baru memulai masuk sekolahnya pekan ini. Kalau daerah-daerah lain udah pekan lalu gitu. Tapi pekan lalu juga di Batam saya sempat mengisi masa orientasi bukan untuk orang tua, bukan untuk siswanya, tapi untuk orang tua di SDN 6 Bukit Beduk ya. Apa sih namanya? Di Batam pokoknya, di Batam di SDN 6-nya. Jadi itu dikumpulkanlah sekitar 200-an hampir lebih orang tua yang anaknya baru masuk kelas 1 SD. Jadi dikumpulkan orang tuanya, terus kita bicara tentang bagaimana mendidik anak dengan parenting, kemudian bagaimana sih sebenarnya kerjasama antara orang tua dan guru untuk menghasilkan anak-anak generasi emas gitu. Jadi kemarin di Batam udah mendahului tapi dengan orang tua, terus minggu ini sekepri kita mulai MPLS. Saya lihat juga, wah, macam-masing sekolah punya tema-temanya sendiri sesuai dengan ketentuan. ya saya bisa terlibat, saya merasa wow juga dan bersyukur setelah saya balik ke Tanjung Pinang baru MPLS mulai, jadi saya bisa ikut nimbrung juga. Dan minggu ini istimewanya karena tanggal 23 Juli ini diperingati HAT sebagai Hari Anak Nasional, yang juga ulang tahun adik saya Mona Lisa Wawa.
0: Happy birthday,
1: emak-emak juga udah jadi mami sekarang gitu ya. Kemudian tanggal 23 ini juga akan ada kegiatan di Tanjung Pinang, khususnya di Kepulauan Riau, memperingati Hari Anak Nasional Provinsi Kepri dari tanggal 23 sampai 24 di Tugu Siri Gurindam 12 Tanjung Pinang, menyongsong tema Main Raya Anak Nusantara yang dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden kita.
0: Wow, nah,
1: jadi
0: padat
1: minggu
0: banget.
1: Ini padat. Dan hari Sabtu kita juga ada olahraga bersama itu ya. Mudah-mudahan bisa hadir juga di gedung ya, di putaran pantai kita itu, di apa, Nusantara ya, di gedung Sirih, di bawah,
0: oh dekat pelaman budayanya ya,
1: ya,
0: oh,
1: oke okay. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bukan cuma sekedar memeriahkan Hari Anak Nasional tapi juga belajar bagaimana bergaul dengan anak-anak kita, apa yang kita harus lakukan untuk orang tua dan bagaimana anak-anak juga terlibat dalam membangun dirinya sendiri.
0: Oke okay, ya teman Pradua, ternyata emang padat banget untuk aktivitasnya, tapi kalau kita dengerin tadi beberapa acara ke belakang makin kesini ternyata makin seru ya Mbak Siska ya.
1: Ya benar sekali. Jadi tema ini diangkat menyongsong Hari Anak Nasional. Nah anak itu, nah ini saya punya anak bujang baru ulang tahun kemarin yang ke-20 tahun gitu ya. Angka 2, tahun lalu ulang tahun yang ke-19 tahun di 18 Juli. Nah kita bicara tentang anak, anak itu 0 sampai dengan 18 tahun. Dan ketika 19 tahun kau bukan anak-anak lagi, tapi kau tetap anakku gitu. Saya bilang ke anak saya karena di 19 tahun undang-undang perkawinan kita juga membolehkan manusia menikah setelah berusia 19 tahun dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sebagai orang dewasa, bukan lagi sebagai anak-anak. Maka harus belajar mengisi hari dengan baik dan mengisi hari dengan benar, karena kalau tidak dimintakan pertanggungjawaban seperti orang dewasa walaupun baru peralihan kan, baru 19 tahun dan tahun ini bertambah 20 tahun, maka akan semakin dewasa, maka harus banyak hal yang diperbaiki lagi, semoga makin soleh. Nah bicara tentang anak tadi, orang tua anak, siapa sih sebenarnya yang punya, kalau kita enggak temanya tadi kan ya
0: sayang
1: anak, lindungi dan bangun masa depan gitu ya. Itu saya yang kayak disuruh tuh, kayak sayang anak tuh kayak cuma orang tua yang disuruh sayang anak, padahal anak juga harus sayang dirinya sendiri, harus sayang orang tuanya juga gitu kan. Tadi saya bicara di SMK Negeri 3, bully itu juga banyak sekali anak yang akhirnya tidak mencintai dirinya karena sakit dan mentalnya sakit karena dibully, akhirnya dia milih bunuh diri. Nah ini kan makanya kita sama-sama nih bahas sayangi anak gitu ya. Kemudian di Hari Anak Nasional ini saya mau bahas karena kita tidak tepat di Hari Anak Nasionalnya, tapi tidak ada salahnya kalau kita sama-sama sebelumnya memikirkan apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai calon orang tua yang baru mantenan ini juga. Kemudian juga kepada anaknya sendiri, remaja hari ini termasuk anak-anak kecil sekarang kan, kayak saya tadi ngobrol ke SMK 3 bahwa kalau kita mengejek-ngejek orang itu bisa masuk kategori bully verbal. Terus kalau banyak yang bilang, ya kan cuma bercanda doang Bu, cuma candaan aja gitu ya, nih pergaulan anak-anak zaman sekarang. Kalau candaan saya bilang, kalau kita bercanda itu kan biasanya semua happy, tapi kalau ada yang dicandain dia gak happy, itu bukan candaan, itu bulian gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang candaan, mana yang bulian. Nah mudah-mudahan kita bisa belajar bersama anak-anak Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang memang tidak harusnya dilakukan dan dapat menghilangkan rasa sayang begitu ya, tidak melindungi anak-anak Indonesia. Dan itu tugas utama bersama juga anak-anak kita, maksudnya anak-anak Indonesia punya tanggung jawab untuk itu juga. Jadi kalau kita bicara tentang anak, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014. Kalau Bu Penyu selalu bawa undang-undang deh ya, namanya Ibu Penyuluh Hukum gitu ya. Jadi undang-undang ini mengajarkan kita bahwa anak itu usianya 0 sampai 18 tahun. Terus kalau anaknya menikah di usia 15 tahun dia jadi dewasa? Enggak. Undang-undang ini tidak mengajarkan anak yang sudah menikah di usia 18 dia dianggap dewasa, tidak, karena tetap sebagai anak, karena yang walaupun dia sudah melakukan attitude atau kegiatan orang dewasa karena sudah menikah, tapi dia tetap masih anak. Jadi kategorinya tetap anak. Nah, kemudian anak-anak ini harus dilindungi, dan yang harus melindungi itu adalah negara, dalam hal ini pusat, kemudian pemerintah daerah. Kami juga baru selesai untuk menyelesaikan kabupaten kota layak anak penilaiannya gitu ya. Kemudian pemerintah daerah tadi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian orang tua pastinya, guru, lingkungan sekitar, dan anak itu sendiri. Jadi pesan saya untuk semua kita, anak kita bukan hanya anak yang lahir dari rahim kita, tapi juga anak-anak yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka mari bersama kita sayangi anak-anak yang ada di sekitar kita.
0: Gitu, teman Pradua. Ternyata banyak komponen-komponennya juga ya, Mbak ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Tapi kalau dari judul ini kan Mbak bilang lindungi dan bangun masa depan dari MPLS. Nah, yep. Kenapa Mbak dari gini. MPLS?
1: Saya kan dapat terima surat undangan kan waktu ditanya, Bu Siska bisa hari ini, bisa hari ini. Oh, saya bisanya hari ini. Sebenarnya tanpa disurati pun saya bisa datang. Tapi kan secara administrasi saya adalah ASN. Kemudian kan perlu surat tugas gitu ya. Dan kantor tahu bahwa saya menjalankan tugas saya, maka saya minta undangan. Nah, di undangan yang saya terima, saya baca itu disusunlah acara oleh sekolah. Bahwa ini jadwal ini yang mengisi. Banyak sekali yang mengisi di kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya. Dari kepolisian ada, dari Kementerian Hukum ada, yang kesenian juga ada, semua terlibat bersama, bergotong royong.

0: bisa menjadi motivasi untuk anak-anak hari ini, sehingga orang-orang yang hadir itu bisa membantu mereka untuk punya cita-cita yang baik juga. Nah, oleh karena itu lewat MPLS ini sebenarnya sekolah memang sudah memikirkan matang terkait kegiatannya jam berapa sampai jam berapa, tema apa saja, kemudian siapa saja yang mengisi. Snacknya juga dipikirkan oleh sekolah, meskipun ada MBG ya, tetap aja ada snack tambahannya. Kemudian ruangannya, kemudian ya ada ruangan yang dipilihkan khusus juga untuk anak-anak baru kita. Dan mudah-mudahan MPLS ini bisa terus menambah kecintaan kita kepada anak-anak, kemudian anak-anak juga mencintai dirinya dan teman-teman di sekitarnya, sehingga mudah untuk menyiapkan generasi emas kita. Meskipun sejujurnya saya punya kekhawatiran sendiri, benar nggak ya kita akan jadi generasi emas atau generasi cemas.
1: Tapi pasti kan ada satu hal yang bikin Mbak punya pemikiran seperti itu tuh Mbak. Ya. Emang kenapa Mbak?
0: Ya, hari ini saya melihat ketemu dengan banyak anak-anak, dan saya punya dua anak, dan saya ketemu banyak anak-anak teman-teman saya juga. Orang tua hari ini punya kesibukan untuk memenuhi ekonomi keluarga. Kemudian mereka sayang sama anak-anaknya. Saya juga sayang sama anak-anaknya. Tapi saya kadang lupa. Untungnya anak-anak saya sekarang sudah beranjak dewasa ya. Yang bungsu pun anak gadis saya juga sudah 18 tahun gitu ya. Sebentar lagi akan 19 tahun. Saya sudah mungkin bisa dikatakan agak sedikit lepas. Maksudnya sedikit lega. Tapi kan harus tetap didampingi. Nah, banyak teman-teman yang masih punya anak-anak yang juga masih SD semua. Kondisi hari ini dunia dalam genggaman gitu kan. Terus kita sibuk juga, kita sibuk ngurusin luar, terus anak-anak gimana gitu kan. Terus saya juga kalau penyuluhan ketemu orang tua, kebanyakan yang hadir itu orang tuanya perempuan. Nah, padahal bapak juga punya peran yang besar gitu ya. Jadi ini menjadi kekhawatiran saya. Bahkan di penyuluhan saya kemarin di SDN 6 Batam itu, saya sempat menyanyikan lagu yang biasa saya nyanyikan. Mendidik anak itu tugas orang tua, bukan ibu saja atau ayah saja. Buatnya berdua, didiknya bersama, karena anak juga butuh figur ayah. Nah, figur ayah ini figur yang sangat penting. Jadi hari ini buat teman-teman Pro 2 yang laki-laki yang pantengin kita, mudah-mudahan bisa menanamkan pada diri masing-masing calon bapak bahwa peran laki-laki itu juga besar. Kami perempuan bukan cuma sekedar melahirkan gitu ya, dan bukan cuma ditumpangin rahimnya kemudian diblojorin sudah terus bapak-bapak tinggal juga, nggak gitu. Tapi tugas bersama, bagaimana kita sama-sama membangun keluarga, mendidik anak-anak bersama, dan peran bapak itu sangat besar maknanya. Jadi masa MPLS itu juga jadi masa komunikasi untuk nanya ke anak-anak apa yang dia alami di rumah sebenarnya. Kemudian masuk ke sekolah, kalau tadi kan SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat gitu ya. Jadi SMK begitu, tapi dari rumah mereka dapat dukungan gak sih untuk pergi ke sekolah dari kedua orang tuanya gitu. Dan saya sempat penyuluhan dan ketemu sama guru SMA saya, Siska, gak semua keluarga ideal seperti yang Siska sampaikan, banyak juga keluarga yang tidak ideal. Nah, apa yang saya sampaikan kepada anak-anak Indonesia hari ini, kita tidak bisa memilih orang tua kita. Orang tua pun tidak bisa memilih anaknya. Maka kitalah yang harus berjuang. Kalau orang tua kita bukan siapa-siapa, semoga kita bisa mengangkat martabat orang tua kita, dan akhirnya orang tua kita diperhitungkan gitu. Jadi jangan salahkan bunda yang menghamil, yang melahirkanmu, tapi kamulah yang harus berjuang untuk mengangkat nama keluargamu. Nah, kalau keluargamu sudah wow, jangan anggap enak kamu dapat privilege. Harus berjuang kan, nggak harus jadi orang susah dong untuk berjuang.
1: Bener.
0: Orang tuamu ya, kalau orang yang susah bisa berjuang, kenapa kamu yang sudah senang tidak melanjutkan perjuangan ya, meskipun kamu adalah yang menerima privilege warisan
1: mudah-mudahan gitu. Ini dapetin
0: betul, tapi kamu juga harus berjuang yang sama, karena sesungguhnya harta bisa habis kapan aja, kalau Tuhan berkehendak terbakar habislah. Nah, maka berjuanglah, belajar mencintai dirimu, berjuang untuk berdiri di kakimu sendiri. Kalau orang tuamu itu mewariskan banyak harta, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kamu juga tetap

0: bisa berjuang gitu sih sebenarnya.
1: Berarti itu termasuk challenging ya Mbak, karena kan kayak Mbak bilang figur kedua orang tua tuh penting banget. Terus ditambah ternyata ada pernyataan juga dari ibu guru Mbak Siska dulu,
0: iya, bahwa
1: gak semua seideal itu gitu
0: betul
1: kan.
0: Sekali. Jadi Siska gak bisa ngasih penyuluhan dengan materi bahwa keluarga-keluarga ideal saja. Bagaimana dengan keluarga yang tidak ideal? Saya ketemu banyak sekali ibu-ibu hebat yang bisa. Kemarin hari Minggu saya mengis kan Jumat Sabtu Minggu itu saya di Karimun untuk menyelenggarakan pelatihan paralegal yang mengisi juga dari berbagai pihak. Jadi ada satu ibu yang ternyata berjuang luar biasa untuk membesarkan anak-anaknya sendiri, meskipun ada suaminya sebenarnya mampu, tapi suaminya tidak punya kemauan gitu ya.
1: Okay.
0: Akhirnya berpisah dan perjuangan ibu itu luar biasa, anaknya jadi orang hari ini gitu kan. Dan saya juga kemarin juga sempat ngobrol dengan tadi sempat ngobrol dengan tamu dari Kemenko, Kementerian Koordinator Hukum HAM dan IMIKPAS yang besok ada kegiatan di kantor kami. Dia bicara tentang ibunya seorang guru, saya juga ibu saya seorang guru. Dia bilang kalau anak guru pasti jadi alhamdulillah. Ibu saya menjadi 18 tahun sambil meninggal dunia, juga tidak menikah lagi, dan kami alhamdulillah hari ini mudah-mudahan bisa berpijak di kaki kami sendiri, dan saya sendiri melihat perjuangan seorang ibu. Jadi banyak ibu-ibu hebat yang memperjuangkan anak-anaknya. Nah, kemudian kemana dong bapak-bapak yang hebat juga? Harus punya bapak-bapak hebat juga, dan anak-anaknya harus menyiapkan diri untuk menjadi ibu dan bapak yang lebih hebat lagi.
1: Benar ya Mbak, emang challenging ya. Mau itu ibu hebat ataupun ayah hebat ya.
0: Betul sekali, perlu kerjasama dalam keluarga untuk menghasilkan generasi-generasi emas. Jadi sekolah butuh kerjasama dengan orang tua. Orang tua memilih sekolah anak juga sesuai dengan kemauan anak. Kalau saya boleh cerita ya, anak-anak saya juga termasuk orang tua sesungguhnya tidak ingin anak saya masuk pondok di usia SMP gitu ya. Kalau mau masuk pondok nantilah di usia SMA gitu. Tapi ternyata anak sulung saya maunya dari SMP. Apakah saya ibu yang tidak terpilih? Apakah mereka meninggalkan saya karena kebencian atau ada hal yang buruk dari saya? Saya berbaik sangka saja. Anak saya mau sekolah SMP, mau menghafal Quran, saya ikuti. Kemudian adiknya juga begitu. Akhirnya saya adalah seorang ibu yang hanya mengasuh anak saya sampai di SMP 24 jam maksudnya ya. Maksudnya bersama saya. Tapi di usia SMP, SMA mereka udah jauh dari saya, tapi komunikasi tidak putus. Mudah-mudahan saya tetap bisa komunikasi sampai kuliah pun. Anak bujang saya sudah kuliah, ini anak gadis saya juga akan kuliah. Ya mudah-mudahan bisa tetap menjalankan tugas sebagai orang tua, meskipun ya hari ini sudah beranjak ke dewasa. Ya mudah-mudahan bisa memilih hal-hal baik dan tidak bermaksud untuk ikut campur. Tapi saya banyak juga melihat anak-anak yang kuliah pun terpaksa milih kuliahnya karena orang tua gitu ya. Masuk SMP ke SMA juga milih SMA-nya karena pilihan orang tua. Nah, keterpaksaan-keterpaksaan ini juga membuat saya menyaksikan banyak hal bahwa anak-anak tidak berhasil karena dia tidak menjalankan atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, tapi sesuai dengan keinginan orang tuanya. Nah, inilah yang mungkin mudah-mudahan bisa kita lihat dan pelajari bersama untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua, bahwa anak kita bukanlah kita. Jadi anak-anak ini perlu diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya.
1: Ya, tapi walaupun enggak mudah ya untuk orang tua tuh kadang tahu minat anak itu di mana, bakat anak itu di mana ya Mbak ya.
0: Nah, itu makanya kita harus golden age. Kemarin saya ke sekolah terus saya bilang sama orang tua, golden age anak itu sebenarnya 0-6 tahun, tapi kita masih punya 2 tahun jadi sampai 8 tahun. Kita kalau berhasil di golden age-nya anak-anak, kita akan mudah untuk mendidik anak-anak kita di masa SMA, di masa SD-nya. Nah, kemudian ketika dia beranjak di masa ke SMP, menjelang ke SMA juga, nah itu kita harus tarik ulur untuk memahami. Dan mendidik anak kita harus tahu hatinya, wataknya, minat bakatnya, sehingga kita tidak salah mengarahkan anak-anak kita dan anak-anak kita merasa berteman baik, mau cerita bundanya nggak perlu rahasiaan, cerita apa aja enjoy, sehingga mereka punya tempat dan akhirnya tidak melakukan hal-hal yang salah. Meskipun kadang-kadang saya sebagai bunda merasa kepo amat sih gue gitu ya. Tapi memang harus berteman sih dengan anak-anak, termasuk kalau ada yang mulai ngincer pacaran gitu ya, ada yang mulai noleh-noleh anak kita gitu ya, kita tapi ya arahkan dengan tepat, karena kita perlu ditemani. Saya juga dulu ibu saya menemani saya untuk melewati masa remaja saya, dan papa saya cuma sampai kelas 2 SMA gitu ya. Tapi teman berteman dengan ibu sendiri, berteman dengan orang tua sendiri itu menjadi satu hal penguat kita untuk melangkah sehingga bisa menapak dan akhirnya berdiri.
1: Oke, berarti emang perlu kedekatan juga ya Mbak Siska ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Tapi gimana kalau misalnya kita sebagai anak yang ternyata kan selama ini kayaknya agak susah nih untuk mengkomunikasikan sesuatu sama orang tua. Nah, jadi tuh gimana Mbak biar mereka juga ternyata tuh baru sadar, oh mungkin ya gimana ya, mungkin akan ada kayak mereka lihat di media sosial kayak ada kutipan, kamu nggak boleh nih dendam sama orang tua kamu atau marah sama orang tua kamu, toh mereka juga baru pertama kali jadi orang tua.
0: Yep,
1: tapi kan pasti anak-anak juga punya pikiran kayak, tapi aku juga baru pertama kali loh jadi anak.
0: Nah, iya.
1: Jadi itu kan biasanya akan ada perang batin juga ya Mbak, pengen memperbaiki gitu.
0: Kalau saya pertanyaan Adele ini pernah juga ditanyakan oleh seorang anak SMP kepada saya di Kabupaten Lingga, tepatnya di Dabo. Waktu itu di SMP IT. Jadi dia bilang, saya bilang bahwa kita harus punya hubungan harmonis dengan keluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga di sekolah. Macam-macam isi penyuluhan saya ya. Terus dia bertanya, gimana caranya menghilangkan ego supaya bisa berteman dengan orang tua? Terus saya jawabnya waktu itu, kita tidak memilih, tapi tidak bisa memilih orang tua. Terus yang kedua saya jawab adalah, tidak ada orang tua yang durhaka ke anaknya, yang ada anak yang durhaka ke orang tuanya. Maka sebagai anak memang kitalah yang harus berkomunikasi baik dengan orang tua. Seburuk apapun orang tua kita, itu orang tua kita. Kita tidak boleh durhaka sama orang tua kita. Ketika orang tua kita salah, kitalah yang harus menginformasikan, menyampaikan dengan baik ke orang tua kita. Dan kita harus buang keegoan kita bahwa kita adalah anak. Seburuk apapun mereka, tetap orang tua kita. Karena tidak ada orang tua yang durhaka ke anak, yang ada anak yang durhaka ke orang tua. Terus setelah pertanyaan itu saya jawab secara live di sekolah, anaknya sampai bercucuran air mata. Dua hari kemudian setelah sampai di Tanjung Pinang, ada lagi satu orang yang konsultasi by WhatsApp. Bunda, kemarin kan bunda bilang kan sama dia bahwa harus mengurangkan ego, harus merasa bahwa kita anak, kita yang harus memperbaiki, kita yang harus memulai untuk berkomunikasi dengan orang tua, mulai dari hal-hal yang kecil. Saya udah coba loh bunda, tapi mama saya nggak paham tuh, dia bilang gitu.
1: Responnya
0: nggak baik tuh. Saya merasa akhirnya ya udahlah, orang tua nggak bisa diajak komunikasi. Terus saya harus jawab apa lagi? Saya menjawabnya adalah, sayangku bersabar ya, karena orang tua sama juga seperti anak-anak. Ada yang cepat paham, ada yang lambat paham. Kalau dia belum paham, ulangi lagi sampai akhirnya orang tua merasakan bahwa dia juga perlu memperbaiki hubungan dengan anaknya. Maka istiqomah ya sayang, teruslah berbuat baik, teruslah berkomunikasi baik dengan orang tua, supaya orang tua paham bahwa anaknya sedang mengajarinya dengan cara itu. Terus dijawab, okay, bunda, terima kasih bunda, nanti kita lanjut lagi ya. Saya merasa, wah ternyata memang anak-anak kita tuh butuh tempat loh. Dan mudah-mudahan orang tua yang mendengarkan juga bisa belajar. Tapi anak-anakku yang mendengarkan bunda hari ini, Bu Penyu hari ini, jangan pernah putus asa. Kalau orang tua mendoakan kita itu bisa langsung dikabulkan. Kalau kita mendoakan untuk orang tua, syaratnya kita harus menjadi anak soleh dulu. Maka kita harus beretika baik dulu, beramal ibadah baik dulu. Mudah-mudahan nanti orang tua kita dibukakan pintu hatinya dan bisa paham bahwa dia juga bisa salah.
1: Ya, oke. Okay. Berarti memang ada salah satu yang harus mengalah ya, Mbak ya?
0: Ya, betul sekali. Dan butuh waktu. Untuk mencapai kesuksesan itu butuh waktu. Tapi kalau kita, saya juga sedang ada konsultasi orang tua dan anak juga ya. Kalau kita berharap cepat itu nggak mudah. Terus kalau kita berharap orang tua kita memperbaiki diri, kita harus memperbaiki diri. Tapi kalau kita merasa orang tua kita salah, terus kita melakukan hal yang salah juga, terus apa bedanya dong? Terus gimana dong mau memperbaiki? Jadi kalau orang tua kita salah, maafkanlah, kita coba bantu. Kalau belum bisa, teruslah sampai itu berhasil. Jangan kita juga melakukan hal yang lebih parah daripada orang tua kita. Karena ya saya bersyukur ya, bukan bersyukur dengan sakit mental. Sekarang banyak psikolog-psikolog yang membantu kita. Dan teman-teman Pro 2, jangan takut untuk bertemu pas sama psikolog, karena mereka membantu kita. Bukan sakit jiwa kok kita, tapi kita sedang butuh saja orang-orang yang membantu kita meluruskan jalan pikir kita gitu ya. Tapi kalau bicara tentang sakit mental, saya ketemu banyak ya orang tua yang mengalami gangguan mental akibat didikan orang tua, yang kemudian dia juga melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Okay. Bahkan dia bilang, dulu orang tuaku lebih parah lagi kepada aku dibanding aku ke anakku. Nah, itu sakit yang harus disembuhkan. Mudah-mudahan setiap orang tua yang dulu mengalami hal yang salah dari orang tuanya bisa memaafkan itu, kemudian berdamai dan akhirnya bisa memperbaiki itu untuk anak-anaknya. Kami pun sebagai orang tua sama suami selalu menyampaikan ke anak-anak, kalau hari ini kalian merasa bunda dan ayah berbaik hati, besok lakukan lebih baik lagi dari apa yang ayah dan bunda lakukan ke kalian. Kalian harus berjuang menjadi orang tua yang lebih baik lagi daripada ayah dan bunda. Tapi kalau ayah bunda melakukan banyak kesalahan, jangan ulangi itu kepada anak-anak kalian. Tinggalkan itu, jangan pernah melakukan hal yang kita tidak suka, ternyata kita lakukan juga. Nah, itu mungkin menjadi catatan bersama kita orang tua. Dan kalau menjadi orang tua besok, ingat-ingat apa yang kita tidak suka dulu, jangan kita lakukan untuk anak-anak kita.
1: Itu dia teman berdua. Wah, malam ini banyak terharunya. Aduh, Mbak Siska, tapi emang benar ya, kayak Mbak Siska bilang kan, sayangi anak dari MPLS. Ya, sesimpel untuk nanyain gimana MPLS-nya tadi.
0: Ya, betul sekali. Karena MPLS ini jadi ajang ketemu banyak orang dari berbagai lembaga dan instansi dihadirkan oleh sekolah gitu ya. Kemudian menjadi catatan-catatan yang luar biasa menurut saya untuk masa pengenalan lingkungan sekolah, termasuk juga ibadah juga. Tadi hal yang mengecewakan saya adalah dari 470 orang yang hadir, ketika saya tanya, saya nggak tahu berapa jumlah muslimnya ya, tapi ketika saya tanya berapa orang yang sholat subuh tolong berdiri, tidak lebih dari 30 orang yang berdiri. Jadi banyak sekali yang tidak atau belum sholat subuh. Nah, jadi saya bilang kalau ingin mencapai sukses, saya juga bilang sama anak-anak saya, mulai pagi dengan sukses. Mulai sukses dari pagi, bangun tidur, mulailah meminta, berdoa, lakukan hal-hal baik. Kalau udah selesai baru istirahat, tidur siang. Tapi kalau pagi kita sudah udah males-malesan, itu sampai sore akan malas-malasan. Jadi memang mencambuknya dari pagi, mau sholat, sunat sholat, ya, doa, mengaji, mau sholat duha, itu dimulai dari pagi. Nanti kalau udah selesai semua kerjaan pagi, jam 10 udah selesai semua, kan kita bisa sambil nonton, sambil ngapain, istirahat. Nanti kalau ada teman yang datang, ayo welcome gitu kan, bisa ngobrol. Jadi memang pagi selesaikan semua urusan yang patut kita selesaikan, maka siangnya kita akan sedikit bersantai-santai sejenak.
1: Gitu teman berdua. Kenapa kita dari dulu tuh dibilang berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Ya, jadi emang kita mulai dulu deh dari yang kecil-kecil. Betul, teman berdua sekali. Nanti bisa kamu petik deh pokoknya semuanya. Sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan dari MPLS. Berarti MPLS tuh termasuk hal yang berpengaruh ya untuk anak-anak itu mencintai lingkungan sekolah ya Mbak ya.
0: Ya, betul sekali. Jadi saya lihat MPLS kan dilakukan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Berarti kan sekolah-sekolah itu ingin menanamkan cambuk dulu, menanamkan sesuatu. Ini loh sekolah kamu, sekolahmu menyambutmu dengan sukacita, sekolahmu menyambutmu dengan segala macam fasilitas. Maka berdayakanlah semua yang diberikan sekolah, belajarlah dengan semangat, kenalilah guru-gurumu, kenalilah lingkunganmu, dan kenali orang-orang yang datang untuk menginspirasimu sehingga kamu bisa menjadi orang-orang yang terinspirasi dan akhirnya melakukan hal-hal baik untuk mencapai mimpi. Kalau punya pilihan gitu ya, dari tidur bangun pagi untuk mewujudkan mimpi atau tidur lagi untuk melanjutkan mimpi.
1: Iya, bangun pagi dong, Bang Fran, juga buat wujudin mimpi kita. Masa wujudnya di
0: dalam mimpi gitu lagi ya, itu masih mimpi gitu. Dan hari ini teman Pro 2 pasti sudah tahu pilihan terbaik juga. Kalau bangun pagi sudah selesai semuanya, saya OTW ke kantor juga ngidupin Pro 2 untuk dengerin dan menyemangati hari. Dan banyak sekali tema-tema unik yang diambil atau diperbincangkan di pagi hari di Pro 2, itu juga menjadi inspirasi sesungguhnya.
1: Thank you Mbak Siska. Okay, ini kita break dulu ke lagu. Walaupun sebenarnya waktunya udah tinggal dikit lagi.
0: Okay, ya, sedikit banget ya.
1: Karena ada pertanyaan juga, beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di live streaming kita melalui YouTube. Nanti bakal ada tanyaan ke Mbak Siska. Boleh Mbak Siska?
0: Boleh, lewat sedikit boleh deh.

0: lagi teman berdua masih bareng sama Adel dan juga Ibu Penyu.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Ibu Penyu berarti ada anak penyu enggak, Adel? Enggak gitu konsepnya ya.
1: Kemarin ke Anambas bulan lalu tanggal 16 Juni, Bu Penyu ketemu anak-anak penyu di Anambas.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Iya. Nanti kita share ya, karena momen-momen di Anambas belum pada di-share di medsosnya Bu Penyu. Jadi tunggu ya momen Bu Penyu ketemu anak-anak penyu banyak banget di Laut Anambas.
0: Oh, anak penyunya di Laut Anambas loh, berdua ya.
1: Jauh banget.
0: Kalau yang di studio berdua di bawah ini anak yang Mbak Siska berarti.
1: Ah, iya, yang di bawah ini anaknya Bu Siska, Bu penyunya.
0: Oke. Nah, tadi kan kita ngebahas terkait MPLS ya teman Pro2, untuk judulnya Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan dari MPLS. Jadi banyak juga yang nanya, ini pertanyaannya udah dung.
1: Udah banyak banget ya.
0: Iya, tapi sayangnya namanya gak bisa aku sebutin.
1: Iya,
0: nih,
1: sudah
0: karena,
1: tahu.
0: Ya. Oke, kita sebut aja namanya si Nano. Oke.
1: Iya.
0: Assalamualaikum ke Adel dan Bu Siska, udah lama nih gak nih bro.
1: Iya, saya mohon maaf udah lama gak gabung.
0: Mbak Siska lagi ada DL ya, dinas luar ibaratnya gitu ya Mbak ya. Nah, setiap orang tua itu kan pasti melepas anaknya ke sekolah dengan doa dan harapan. Nah, gimana sekolah tuh bisa mastiin kalau anak-anak itu pulang dengan senyum bukan dengan luka akibat proses MPLS? Gimana tuh Mbak?
1: Nah, ini butuh kerjasama ya. Jadi jangan berburuk sangka terhadap apa yang sekolah lakukan, karena di sekolah kan juga ada banyak guru, ada banyak orang-orang, bukan hanya pendidik saja, ada sivitasnya juga, ada tukang bersih-bersih juga gitu ya. Jadi inilah butuh kerjasama untuk kalau menjamin anak-anak itu tetap bahagia pulang ke rumah, maka jaminan itu tidak bisa diberikan oleh sekolah. Maka apa yang harus dilakukan adalah sekolah berikhtiar, kemudian orang tua juga memantau setiap pulang sekolah, dilihat dong anaknya, ditanyain dong. Terus kalau ada yang tidak benar dilakukan di sekolah, maka bisa dikomunikasikan dengan baik oleh pihak orang tua, oleh orang tua kepada guru-gurunya. Kalau saya lihat sekarang kan banyak sekali anak-anak yang diantar orang tua ke sekolah, tapi orang tuanya tidak pernah ngobrol tuh sama gurunya. Gak pernah tanya tuh anak saya gimana kalau di kelas, gimana update-nya, suka makan apa atau gimana. Harusnya ada komunikasi intens antara orang tua dan guru. Maka kalau bicara tentang MPLS, kalau anak-anak dititipkan dengan doa, diantarkan dengan doa, pulangnya juga ditanyakan. Kemudian kalau ada hal-hal yang rasanya tidak tepat, dikomunikasikan dengan baik, karena di sekolah ada banyak murid, gurunya terbatas. Kalau di rumah satu orang tua punya 2 anak, 3 anak, 5 anak, sampai ada yang 10 anak, bisa jaga dengan baik. Berdua orang tua bisa jaga dengan baik kan tidak jamin juga, apalagi sekian guru dibandingkan sekian siswa.
0: Bener.
1: Maka perlulah komunikasi intens antara orang tua dan guru.
0: Oke, berarti emang komunikasi 2 arah ya.
1: Iya, benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Terus pertanyaan lagi nih Mbak. Kalau satu anak kehilangan rasa percaya diri karena mengalami perundungan waktu MPLS, bukankah kita juga sedang kehilangan satu calon generasi penerus Indonesia emas? Jadi gimana nih untuk mencegah hal itu terjadi?
1: Nah, itulah yang dilakukan sekolah, untuk menginformasikan apa itu perundungan atau bully, kenapa itu terjadi, apa yang dilakukan agar itu tidak terjadi, dan apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi. Dan tadi saya bertanya kepada anak-anak SMK, kalau kamu punya sahabat, terus sahabat kamu ngebully, apa yang kamu lakukan? Dia agak pikir-pikir, ya saya kasih tahu lah sama dia, udah gak usah ngebully lagi, gitu aja. Bakal berubah ya, kalau gak berubah nanti saya omongin lagi. Ada yang saya tanya lagi, kalau kamu misalnya dibully, apa yang kamu lakukan? Ah, saya pindah dari pergaulan itu. Terus besok dia datang lagi, saya pergi lagi sampai dia capek. Saya gak akan berteman dengan orang yang ngebully saya. Good gitu ya. Tapi itu penguatan yang harus dilakukan. Jadi kalau bicara kita akan kehilangan, ya saya juga korban bully kok. Kalau ada teman saya Wiwin Indra nih, saya sebut namanya, yang selalu manggil saya Gonres Gondrong Deso zaman saya SMA. Karena dia bilang, potong rambut ya sis, kalau gak potong rambut udah gak zaman, cuma Siska aja sendiri yang panjang rambut di sekolah, harus potong rambut, dia bilang. Terus kalau aku gak potong gimana? Kalau gak potong nanti hari Senin kok panggil Gonres. Dan dia ajak beberapa orang geng-geng teman-temannya yang manggil saya Gonres. Terus saya jawab apa? Sakarepmu. Sampai hari ini kalau ketemu saya Gonres, kalau nelfon saya Andres, saya malah bahagia. Okay. Ini adalah orang-orang yang tercatat baik dalam diri saya. Mm-hmm. Mereka mungkin mengejek saya, tapi saya tidak ambil hati itu dengan ejekan, sama dengan julukan Bu Penyu. Oh, Bu Penyu, Bu Penyu. Mungkin orang menghina saya, tapi saya enggak merasa terhina. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan. Bahagia bukan karena kita punya harta, bahagia bukan karena kita pejabat. Bahagia adalah karena pikiran kita memikirkan kebahagiaan. Jadi jangan terpaku pada bulian, juga jangan sampai ngebully.
0: Basisnya kayak lagu Tulus yang Gajah, Mbak.
1: Iya.
0: Ya kan? Betul. Waktu sekali dulu dipanggil Gajah gara-gara gini, tahu-tahu Gajah
1: sekarang
0: itu
1: menjadi besar, tidak secara tubuh lagi ya, tapi secara nama besar dan menjadi manusia-manusia kuat.
0: Kapan lagi kita dengar suara Basis kayak nyanyi atau berdua? Tapi emang itu tergantung dari cara pandang kita berarti ya, Mbak.
1: Betul sekali. Jadi kenapa saya merasa sekolah perlu mengangkat tema ini, supaya sekolah bisa menguatkan anak-anaknya bahwa ejekan, bulian itu akan muncul. Tapi kalau kita terus pikirkan, kita kan nggak akan jadi apa-apa. Ya saya dulu diejek gondres. Hari ini apakah kalian yakin saya masih gondres? Orang saya naik kelas 2 SMA pakai jilbab, mereka masih nyanyi masih manggil saya gondres. Emang lu masih yakin gue masih rambut panjang? Saya udah berjilbab, jilbab putih, malah digituin lagi waktu itu. Tapi ya sebenarnya bulian itu bagian dari hiburan kalau menurut saya. Tapi ya itu, setiap orang kan punya mental yang berbeda. Bener. Maka kita perlu kuatkan, dan orang tua perlu mengenal mental anak-anaknya untuk dapat menjaga anaknya tetap baik-baik saja. Walaupun kata Lutfi, be aja bunda, be tuh biasa aja. Tapi kalau ini baik-baik saja, bukan biasa-biasa saja.
0: Oke, okay. It's all about mindset, teman berdua. Iya, oke deh. Dan terakhir juga nih, aku jadi pengen tahu azas yang bisa orang tua perhatikan nih dalam ngasih perlindungan kepada anak itu kayak gimana, Mas?
1: Ya, ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga, Undang-Undang 35 2014 mengajarkan bahwa ada 4 asas yang harus diperhatikan dan diamalkan orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anaknya. Yang pertama, non-diskriminasi. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan anaknya, mau laki perempuan, mau cantik, mau jelek, mau yang juara, mau yang gak juara, mau punya bakat lukis, bukan punya bakat apa, pokoknya tidak boleh dibeda-bedakan. Non-diskriminasi. Yang kedua adalah azas memperhatikan tumbuh kembang anak. Oh, anak SD gimana, anak SMP gimana, SMA gimana. Perhatikan tumbuh kembangnya, dan cara ngomong anak sama anak SD dengan anak SMP dengan SMA beda. Jadi kalau kita punya anak, 3 anak yang beda-beda itu, kita harus beda-beda juga jadi orang tua yang seperti ini ketika sama anak ini, ketika jadi sama anak ini beda lagi gitu ya. Menjadi bunglon kepada anak-anak kita. Dan perhatikan tumbuh kembang anak ini juga, perhatikan apa sih yang dia butuhkan. Apakah kelas 1 SMP sudah harus dibelikan motor? Apakah kelas 1 SD sudah perlu dibelikan iPhone? Ya gitu-gitu kan. Jadi itu perhatikan tumbuh kembang anak. Yang kedua, yang ketiga adalah kepentingan terbaik buat anak nih. Kepentingan ini terbaik untuk anak atau untuk kita. Kadang orang tua, oh saya penyuluh, saya mau anak saya jadi penyuluh juga, padahal anak saya gak mau jadi penyuluh. Jadi perhatikan kepentingan terbaik untuk anak, bukan untuk orang tua. Oh anak kita minatnya apa, sesuaikan dengan itu. Jangan paksakan kita, karena anak kita bukanlah kita. Dan yang terakhir, azas yang harus diperhatikan adalah memberikan penghargaan kepada anak-anak kita.
0: Oh, reward ya.
1: Ya, anak-anak tuh butuh sanjungan, pujian dari orang tuanya. Saya aja udah umur 45 tahun sangat butuh pujian dari suami saya. Gitu ya. Kalau udah dipuji-puji rasanya mau terbang, gak turun-turun gitu ya. Udah tua loh kita, apalagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, sangat membutuhkan penghargaan dari anak-anak, dari orang tua. Jadi sebagai orang tua, perhatikan tumbuh kembang anak dengan memperhatikan 4 azas: non-diskriminasi, perhatikan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik untuk anak, dan penghargaan untuk anak-anak kita.
0: Itu teman berdua ya. Walaupun kamu bukan orang tua, tapi gak hanya orang tua yang bisa ngelakuin hal ini, tapi aku yakin deh kakak-kakak
1: bisa lakukan hal-hal ini kepada adek-adeknya. Benar.
0: Atau onti-ontinya, uncle-unclenya lagi dengerin juga bisa ngelakuin hal
1: banget
0: ini.
1: Dan untuk teman-teman pro 2 yang belum jadi orang tua, siapkan dirimu untuk jadi orang tua yang menyenangkan dan anak-anaknya tidak menyesal lahir dari orang rahim kita.
0: Benar ya, karena Adel udah sering ngeliat beberapa di TikTok kayak di FYP Adel tuh pada penuh. Walaupun umur masih segini, kayaknya untuk nggak tahu tentang parenting tuh perlu banget deh. Karena mereka kayak suka bilang, ya anak aku tuh nggak boleh deh pokoknya ngalamin hal yang kayak gini. Pokoknya mereka nggak boleh hilang arah, atau mereka nggak boleh deh kehilangan yang kayak apresiasi yang tadi Mbak Siska juga bilang ya. Karena kalau misalnya sampai karena kekurangan kasih sayang dari rumahnya itu malah bahaya untuk keluarnya ya Mbak ya.
1: Iya betul sekali. Jadi semua hal baik itu dimulai dari rumah. Mudah-mudahan rumahnya bisa memberikan contoh-contoh baik dan menginspirasi anak-anaknya untuk menginspirasi orang-orang di sekitarnya juga.
0: Oke, Topra 2 malam ini ternyata gak hanya satu tema yang kebahas dari Mbak Siska.
1: Banyak banget ya. Banyak
0: tema dari parentingnya juga kita dapat Topra 2. Terus juga jadi tahu updatean kegiatan MPLS di SMK Negeri 3 seperti apa. Yeah. Beberapa acara ke depan di wilayah kota Tanjung Pinang juga kita
1: yeah, ikut pantau ya. Tanjung Pinang juga memperingati Hari Anak Nasional dengan momen kehadiran Ibu Wakil Presiden.
0: Asik, seru-seru pokoknya. Dan juga buat Mbak Siska, dijaga kesehatannya.
1: Sama-sama, teman Pro 2 juga tetap semangat. Doa kita semoga kita selalu sehat dalam tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bye.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air.

kalian. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya yeah. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Rudu FM Tanjung Pinang.

0: malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: This is 92.1

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lagi ta. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Mackintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia,

91 MHz RRI Pradua FM, Tanjung Jumpinang, teman terbaik kamu. Udah di jam 9 aja ternyata teman Pradua, udah mau jam 10 bahkan. Dan itu udah masuk waktunya untuk teman cerita. Selamat malam teman Pradua. Katanya sih pertanyaan paling sulit itu bukan lagi apa, tapi kamu okay? Are you okay? Karena sering banget kan kita tuh kalau ngejawab ya kayak okay, gak apa-apa kok, aman aja. Padahal kenyataannya ya ternyata hati kamu juga lagi penuh, pikiran kamu tuh lagi rame banget, dan tenaga kamu tuh rasanya juga udah hampir habis. Malam itu emang punya suasana yang beda aja teman Pradua. Jadi ketika semua aktivitas selesai dan suasana mulai tenang, gak sehirup pikuk pagi ya, justru dibalik suasana yang tenang ada pikiran yang malah gak tenang. Kayak di dalam pikiran kamu tuh ada yang ngomong teman Pradua. Hati kamu ngomong, pikiran kamu ngomong. Kita mengingat banyak banget hal, pikiran masa depan, kerjaan, keluarga, bahkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Makanya malam ini aku pengen jujur-jujuran aja, pengen kamu juga jujur ke Adel nih teman Pradua. Kalau malam ini kamu boleh ngejawab tanpa harus terlihat kuat ya. Sebenarnya itu kamu lagi benar-benar bahagia atau justru belakangan ini kamu cuman lagi bertahan aja sebenarnya kayak ya so okay, lagian juga namanya hidup harus dijalanin aja kan. Kalau tenang kan nanti, istirahatnya kan juga nanti. Jadi sebenarnya kondisi kamu sekarang lagi kayak gimana teman Pradua? Coba cerita yuk sama Adel di WhatsApp 0811 777 9210. Atau kalau misalnya kamu lagi pengen ditelepon juga boleh banget kabar Adel, nanti bisa Adel telepon. Kalau misalnya pengen cerita by WhatsApp juga gak apa-apa teman Pradua. Kirim aja cerita kamu, nanti aku bakal bacain dan puterin requestan lagu dari teman Pradua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir gak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

yang ngira kalau kita bahagia berarti hidup kita tuh gak ada masalah. Padahal kan gak kayak gitu juga ya, teman peradua. Bahagia bukan berarti semua keinginan kamu tuh bakalan terpenuhi. Bahagia bisa sesederhana kamu ngerasa cukup, rasa syukurnya ada, kamu bisa tidur dengan tenang, masih bisa ketawa sama orang-orang tersayang, atau bersyukur karena masih dikasih kesempatan untuk menjalani hari kamu. Sedangkan kalau kamu bertahan ya, ketika kamu tuh tetap jalan, walaupun sebenarnya kamu udah capek, udah buntu bahkan, tetap kerja walaupun hati kamu sebenarnya juga lagi gak oke. Tetap senyum, walaupun kamu tuh sebenarnya lagi banyak banget bebannya. Dan tetap bilang, aku kuat, padahal kamu pengen banget beristirahat. Dan itu juga bukan sesuatu yang salah loh. Kadang kan dalam hidup memang ada fase kita tuh untuk menikmati, tapi ada juga untuk bertahan.

0: Jaga malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
3: If I broke your heart, would you take me back? If I broke

0: yang lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dulu.

masih bareng sama Adel sama Pradio yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita ngobrolin tentang sesuatu yang belakangan ini ternyata banyak banget orang-orang yang berpura-pura, sebenarnya berpura-pura bahagia. Ada yang ngerasa ya fake it till you make it, kita harus pura-pura bahagia. Tapi kalau misalnya kamu lagi sendiri dan kamu emang lagi rapuh, gak apa-apa banget kata Mam Perdu untuk kamu jujur dengan diri kamu sendiri. Jadi sekarang kamu lagi bener-bener happy atau sebenarnya kamu ya mau gak mau ya harus bertahan aja sih, Del. Di WhatsApp nih ada Rian yang udah ikutan gabung sama Adel. Doi bilang, kalau jujur-jujuran sih aku tuh lagi di fase berantakan, lagi di fase bertahan sih lebih tepatnya. Kerjaan tuh lagi banyak, target numpuk, belum lagi mikir masa depan. Di rumah aku tetap ketawa biar orang tua tuh gak kepikiran. Padahal sering banget ngerasa capek sendiri. Tapi aku yakin semua ini cuma fase. Okay. Semua ini cuman fase. Jadi akan ada fase-fase yang lain ya ternyata. Untuk lagunya Adel, aku pengen diputerin Hindia yang Evaluasi. Spesial buat kamu Rian ya.

Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Bangfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Waktunya buat ngebacain lagi jawaban dari teman Pradua ya. Ada yang si Angels yang udah ikutan gabung nih teman Pradua. Assalamualaikum, selamat malam Inca Sedol Shantik. Jaga malam, jagain Inca sampai jam 12 malam. Waalaikumsalam Angels. Ikutan topik ya kak. Lagi di fase yang gak baik-baik aja, tapi dikuat-kuatin kak. Bukan dipaksa, tapi emang harus kuat. Mau ngeluh juga, gak ada hasilnya. Mau kuat juga, cobaan makin kuat juga mengguncang kehidupan ini. Jadi yang penting harus tetap bahagia di hadapan orang lain, tenang, berdoa, dan selalu berusaha. Semoga selalu, semoga segala cobaan yang datang ini bisa dilewatin. Dan tetap harus ingat masih banyak cobaan yang belum dicobain. Tapi semoga cobaan-cobaan yang mantep ya, yang memang bisa ngedatengin berkah juga buat kamu ya Inces ya. Semangat siarannya Inces Adul Shantik. Untuk lagunya mau Justin Timberlake yang Mirror. Dan ini ternyata last session buat aku baca jawaban dari teman Pradua terkait jujur-jujuran nih. Thank you ya buat kamu yang udah gabung sama Adele, teman Pradua. Dan buat kamu yang masih dengerin aku siaran, walaupun hari ini juga bukanlah hari yang mudah buat kamu laluin. Dan malam ini juga kita jadi tahu teman Pradua, beberapa cerita dari teman Pradua yang ternyata memang belakangan ini ya mau gak mau bertahan, dan mau gak mau tetap harus dijalanin. Dan kalau mami ternyata kamu masih ada di fase bertahan, juga jangan berkecil hati, karena bertahan itu juga salah satu bentuk kalau kamu tuh emang sekeren itu loh, bentuk keberanian kamu loh. Karena artinya di tengah rasa lelah kamu, adanya rasa kecewa dan banyak banget masalah yang datang, tapi kamu masih memilih untuk terus melangkah. Dan buat yang malam ini lagi ngerasa happy banget, semoga kebahagiaan itu juga gak bikin kamu lupa untuk berbagi semangat juga buat orang-orang yang di sekitar kamu ya, teman Pradua. So, thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele. Semoga di apapun fase hidup yang lagi kamu jalanin, kamu selalu nemuin alasan untuk bangun dan percaya kalau hari esok masih ada harapan baik.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang kaling disebut juga sebagai kleberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang kaling berasal. Kolang kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang kaling itu sendiri. Yang bikin kolang kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
4: Lagu-lagu hits sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know all the pain. Dari pagi sampai malam.

0: ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sakit.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: 92.1

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: dengerin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
1: Morning Song on 92.1.

musik ini. Maka sampai di sini kami menemani teman Pro2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 22 bulan Juli tahun 2026. Modul FM 92,1 MHz menyapa teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Matjani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Praden Tanjumpi dan teman terbaik kamu. Hai hai Tua Pradua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada Ulan yang hadir nemenin kamu di sepeda sampai nanti di jam 10 pagi guys. Ini hari Rabu ya, semoga Rabunya tetap menjadi Rabu seru Tua Pradua. Diikuti nanti bakal aku updatein kamu dengan informasi yang happening di media sosial. Abis itu kita ngajakin kamu request lagu juga. Ada Beranda Stasita juga di jam 9. Tapi sebelum itu semua, abis ini kamu dengerin dulu inspirasi pagi, biar kita sama-sama termotivasi. Enjoy buat hari ini.

0: Ji, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula ada yang beli, Ji.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Ji. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Everybody starts somewhere. Trying to forget or ignore your past is ignoring a part of you. Good or bad, that's how you got to where you are. Shawn Mendes.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi surali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamu salata wa ataz zaka wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Teman Produa Tanjung Pinang, pendengar setia Produa Tanjung Pinang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa diaturkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, atas limpahan nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Karena teman Produa Tanjung Pinang, kalaulah manusia diberikan yang namanya nikmat waktu luang, kalaulah manusia diberikan nikmat kesehatan, maka manusia kadang sering lalai, kadang sering lupa, kadang sering kufur atas nikmat Allah. Maka dua hal inilah yang harus kita wajib syukuri, yakni adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan yang paling penting dan yang paling utama yang Allah hadirkan sampai saat ini, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua para pendengar setia Radio Produa Tanjung Pinang masih bisa merasakan manisnya iman dan masih bisa merasakan yang namanya manisnya Islam. Salawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada pemimpin perang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, pemimpin negara terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, role model terbaik, public figure terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, yakni adalah beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar setia Radio Produa Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang anak muda, maka kita berbicara tentang yang namanya sebuah semangat. Berbicara tentang anak muda, kita juga berbicara tentang masa depan. Ustadz Bakhtiar Nasir pernah berkata tentang pemuda bahwasanya sejatinya para pemudalah yang menjadi tulang punggung utama sebuah perubahan. Para pemudalah sebagai pundak kebangkitan sebuah peradaban. Sejarah mencatat mengatakan bahwasanya semangat darah merah kaum mudalah yang akan menjadi energi sebuah kebangkitan atau penaklukan wilayah. Kalaulah kita melihat definisi dari pemuda yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi, bahwasanya pemuda inilah yang sangat berperan penting dalam sebuah kebangkitan, sebuah peradaban. Namun, pada kenyataannya, pada faktanya, saat ini anak-anak muda jauh dari esensi yang namanya sebuah anak muda. Kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak muda saat ini, mereka sudah sangat luar biasa pergaulannya. Baik itu pergaulan secara bermasyarakatnya, pergaulan dengan bertemannya, bahkan sampai di titik puncaknya bisa membuat kriminalitas karena akibat dari sebuah namanya pergaulan. Maka di dalam diri manusia, di dalam diri pemuda, itu ada yang disebut dengan namanya naluri. Naluri ini ada naluri eksistensi diri, atau bahasa Arabnya disebut gorizatul bako. Nah, eksistensi diri ini semua dimiliki oleh pemuda, semua dimiliki oleh manusia. Tapi jika eksistensi diri ini tidak diarahkan menjadi lebih baik lagi, tidak diarahkan menjadi sebuah kebaikan, maka yang namanya naluri eksistensi diri ini, dia akan membuat sebuah keburukan dalam diri manusia, dalam diri pemuda tersebut. Maka eksistensi inilah yang harus kita arahkan, eksistensi inilah yang harus kita wadai, yang harus bersama-sama kita kelola bersama, agar senantiasa pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Tanjung Pinang ini, senantiasa menjadi pemuda-pemudi yang berakhlak kul karimah. Maka salah satu cara untuk bagaimana kita mengkaderisasi anak-anak muda saat ini dan mengarahkan eksistensi dirinya, yakni adalah dengan melalui yang namanya masjid. Masjid dikatakan sebagai baitullah. Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Baitullah itu terdiri dari dua kata, bait dan Allah. Bait itu tempat kita kembali, dan Allah adalah Tuhan kita, Rob kita, pencipta kita. Maka sejatinya masjid atau baitullah itu adalah tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pemuda yang dia memiliki masalah, ketika yang dia pemuda memiliki permasalahan dalam kehidupan, maka balik-baliklah ke masjid, balik-baliklah untuk bagaimana bisa memakmurkan masjid. Tapi fakta saat ini kita ketahui bersama bahwasanya para pemuda ketika mendapatkan masalah, dia menularkan kekesalannya, menularkan permasalahannya ke tempat-tempat yang itu bukan tempat yang baik. Maka kita arahkanlah mereka untuk menuju ke masjid. Maka peran penting untuk bagaimana kita bersama-sama kembalikan pemuda-pemudi kita, remaja-remaja kita, generasi-generasi kita, untuk bagaimana bisa kembali kepada masjid. Ada satu perkataan Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau adalah pahlawan penakluk kota Konstantinopel. Beliau berkata, ketika kelak engkau tidak mendengar suara gelak tertawa anak riang di masjid, ketika engkau tidak melihat anak-anak berlarian di masjid, dan ketika engkau tidak mendengar suara adzan anak-anak di masjid, apa kata beliau? Sultan Muhammad Al-Fatih berkata, maka hati-hatilah, keruntuhan generasimu akan sangatlah dekat. Maka mari bersama-sama kita para pemuda, mumpung masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, para pemuda inilah yang nanti akan menggerakkan, akan menjadi membawa risalah agama ini, dan akan menjadi generasi-generasi agama selanjutnya. Kalaulah bukan mereka yang melanjutkan generasi kita, siapa lagi? Maka pendengar setia Radio Pro 2 Tanjung Pinang, saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman semuanya untuk bersama-sama, ayo kita kembali ke masjid. Karena dengan masjid inilah insya Allah kita akan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-Isra ayat pertama, di situ ada kalimat yang mengatakan barokna haulahu. Bahwasanya masjid ini memberkahi sekelilingnya. Semoga dengan kita kembali ke masjid, dengan kita kembali untuk memakmurkan masjid, dengan kita kembali kepada Allah melalui masjid, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan dalam hidup kita, Allah akan bereskan semua permasalahan kita, dan insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Demikian teman-teman pendengar setia Pro 2 Tanjung Pinang, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberkahi hidupnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala hajat-hajatnya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wabillah taufiq walidayah waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagaikan macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
1: Lagu di Pro 2 ya.

0: Aku gamers, tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.
4: Pro 2 Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 92.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
5: Hai hai hai, teman bro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman bro 2. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada.
6: Selamat pagi, teman bro 2.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Nomor 2, Jangan Buang Ibu telah sukses mengumpulkan 3,2 juta penonton dan berhasil debut di Malaysia sejak 16 Juli 2026. Keberhasilan ini menunjukkan film bertema keluarga masih mampu menarik minat penonton di tengah persaingan dengan film-film Hollywood. Sekarang, Jangan Buang Ibu sudah menyentuh 3,2 juta penonton di bioskop. Lalu, tanggal 16 kemarin mulai tayang di Malaysia dan mudah-mudahan disambut hangat dan ditonton oleh banyak orang. Ini yang disampaikan oleh produser Jangan Buang Ibu, Agung Saputra. Informasi selanjutnya, Marvel Studio akhirnya merilis trailer perdana Avengers Doomsday, salah satu film yang paling dinantikan di tahun 2026. Cuplikan ini menghadirkan kembali Steve Rogers serta memperlihatkan ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Trailer dirilis lebih awal menjelang penyelenggaraan San Diego Comic Con 2026. Film garapan Anthony dan Joe Russo itu memang menjadi salah satu proyek Marvel Cinematic Universe yang paling ditunggu.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampahnya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit, kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Sakit aku, kembali merindu.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

Milembo 2,1 Pradu Intan Jumbi dan teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pradu. Pagi ini ulang hadir nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Ngajakin kamu seru-seruan, updatein kamu dengan yang lagi viral. Biar walaupun sibuk ya kegiatannya, tapi kamu gak ketinggalan informasi barengan sama kita teman Pradu. Nanti juga gue ajakin kamu ya untuk request lagu di jam 7 sampai jam 9. Setelah itu kita lanjut ke Beranda Astacita sampai jam 10 pagi di Sepada bareng Ulan.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dok.
0: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

good morning. Waduh, waduh. Pagi ini guys, cuacanya cerah menyala ya. Gak tahu deh kalau nanti sampai siang kayak gimana. Tapi so far sekarang cerah banget sama Pradua. Thank you untuk kamu yang udah stay barengan sama kita di Pradua dan Jupira Hits Music Station. Nanti di jam 7 aku ajakin kamu request lagu ya, Indonesia atau mancanegaranya boleh teman Pradua. Nah kalau sekarang kita update-in dulu sama informasi yang lagi happening di media sosial. Ini yang Ulan dapetin dari Instagram mood.jakarta teman Pradua. Jadi ceritalah kan cewek ini teman Pradua, ceritanya tuh dia sedih gara-gara ngaku menyaksikan uang kasbon kuli bangunan ditipu sama agen. Kamu tahu kan kayak kuli bangunan tuh gak besar ya gajinya ya. Jadi singkat cerita, dia tuh pernah kerja di adalah satu perusahaan gak jauh dari rumah banget. Hari pertama kerja ada bapak-bapak kuli bangunan. Nah dia ini mau store tunai guys, mau store tunai uangnya 150 ribu, adminnya 3 ribu. Nah baru mau transfer kasih tahu ke bapaknya atas nama sekian-sekian, belum ditransfer malah bosnya bilang udah ditransfer. Otomatis bapaknya percaya aja. Terus gue bilang, bos belum diantar, nanti aja kalau orangnya balik lagi baru kita transfer lah.

Di situ aku kasihan sih. Waduh, waduh, waduh, waduh. Tidak banyak sekali. Pasti kita bingung kan? Dalam kondisi kayak gini, kita sebagai karyawan butuh kerjaan. Satu sisi juga kita nggak tegaan. Tapi kalau kamu yang ada di posisi si yang cerita, kamu bakal ngelakuin apa kamu berdua? Aku auto sih, guys. Untuk apa kita capek-capek kerja yang kayak gitu, tapi kita malah meninggalkan keberkahan dari suatu pekerjaan.

0: kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.